0: Berhenti, minggir dek, minggir dek.
1: Pak, pak, pak, pak, please pak, jangan tilang saya pak. Bapak nggak tahu betapa keras kehidupan saya pak. Saya dari semalam belum makan, HP saya kecebur gocat, saya cuma di-read doang sama gebetan saya. Sampai saat ini pak, saya masih jomblo akut pak. Berat hidup saya pak. Berat.
2: Gimana keadaan saya, Dek? Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm. Hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, Dek. Terpanggil dari hati nurani saya, Dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, Dek.
1: Maafin saya, Pak. Tilang saya, Pak. Please, tilang saya, Pak.
3: Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.
4: Nungguin ya. Nih aku puterin. Spesial buat kamu.

Balik lagi masih di Spade barengan sama Enggi teman Pro 2. Dan waktunya kita di segmen lagu pilihan kamu ya. Tapi sebelum aku puterin lagunya, aku masih bakalan nungguin dulu buat kamu semua yang ikutan voting ya. Lagu yang mana pengen kamu dengerin pagi hari ini di lagu pilihan kamu. Tapi yang mungkin baru ikutan gabung teman Pro 2, aku mau spill lagi nih lagu yang udah aku siapin buat kamu. Yang pertama ada Rizky Febian barengan sama Adrian Halif, ada

menyanyi kak di tengah-tengah Nona, kayaknya kalian juga gak bakalan ngeh bahwa oh ada member lain gitu ya. Kayaknya menyatu banget suaraku sama Nona gitu ya. Kalau tidak didengar gitu ya. Next ada Naikila, MMG alias My Mind Gua.

Langsung jadi hip dut juga kita pagi hari ini teman-teman radio ya. Nah tadi udah ada di Gombal sama Rizky Febian, Adrian Halif, ada Nona Shoot yang bikin kita adem banget. Ada centilnya Naikila, dan sekarang kita ke yang swag-swag dulu. Ada yang nge-hip hop dulu ya. Ada Treasure dengan If I.

hati banget dengan shootnya Nona. Ada yang sentil-sentil naik gila, ada Treasure dengan hip hopnya. Ini tergantung dari selera kamu nih. Temen Prado pengen dengerin lagu yang mana, langsung aja ya, boleh ke WhatsApp di 0811 410 968, boleh ke Instagram @rri_prado_makassar, boleh langsung komen di RRI Digital.

0: betul kita harus mengutamakan pejalan kaki.
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.

96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Masih bareng sama yang gini teman Pro 2. Dan pengen ngingetin buat kamu semuanya yang belum punya RRI Digital, buat download sekarang juga ya, biar kamu lebih gampang lagi dengerin Pro 2 di mana aja dan kapanpun kamu mau. Caranya juga gampang banget, tinggal

ke App Store atau Play Store, dan tinggal dicari RRI Digital dan tinggal diklik tombol downloadnya. Gampang banget kan? Nah, dari RRI Digital kamu udah bisa dengerin Pro 2 Makassar nih teman Pro 2. Jadi jangan lupa buruan sekarang juga, sekarang-sekarang download RRI Digital, karena RRI sekarang ada di ujung jari kamu.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Masih di 96,8 FM Prodia dari Makassar, teman terbaik kamu. Kita ke lagu pilihan kamu pertama, teman Prodia dan Nona dengan Shoot Straight From The Heart. Asik. Tah, pasti enggak nyangka itu kalau suara aku tuh pasti dikiranya suaranya Kristi. Iya kan? Thank you ya buat ada Dita dan juga ada Naila yang udah pada ikutan lagunya Nona yang Shoot. Katanya kan nanti Hong lah ya, next time ya. Soalnya aku ke shoot dulu untuk hari ini. Thank you yang udah pada ikutan. Dan nanti masih ada lagi lagu yang lainnya teman Prodia. Jadi jangan lupa vote ya. Masih ada Rizky Febian bareng nama Adrian Halif Alama. Masih ada Naiki Lama Yang Main Gue. Atau juga ada Treasure dengan If I-nya. Jadi langsung ke WhatsApp di 0811 410 968. Ke Instagram @RRI_Prodia Makassar. Boleh komen juga di RRI Digital.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Sembilan 6,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman

Kita lanjut lagi teman produk, masih di lagu pilihan kamu. Next ada Treasure dengan Evi. Thank you buat semuanya para teman alias Treasure Maker yang udah pada ikutan ya. Ada Naya, terus juga ada mana tadi? Ada Sailor Neptune. Nah, nama Instagramnya susah banget ya. Terus juga ada Ari, ada Yon Bini juga. Terima kasih banyak ya yang semuanya udah pada ikutan lagunya di Treasure ada If I, dan pastinya nanti terakhir satu lagu lagi teman produser masih ada nggak tuh, masih ada antara Alam Menyeri Rizky Febian atau Naikilah My Mind Gue ya. Langsung aja kita dengerin. So here we go, this is Treasure with If I.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih kamu tuh, jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh,

Masih barengan sama yang kita pernah juga di Spada. Dan terakhir untuk lagu pilihan kamu nanti ada alamat dari Rizky Febian bareng sama Adrian Halif. Terima kasih banyak ya ini yang udah pada nge-vote lagu pilihan kamu pagi hari ini. Tadi berarti udah ada lagunya siapa tadi tuh yang pertama? Nona dengan Show. Terus juga ada Treasure tadi dengan If I. Dan terakhir ada Alama, ada Irma Yani. Terus juga ada Nua, ada Risha, ada Rain Punzel juga. Irde Rain Punzel. Lucu juga ya nama Instagramnya ya. Terus juga ada Denata dan juga ada Sasli ya. Thank you. Terima kasih banyak ya buat semuanya yang udah pada ikutan di lagu pilihan kamu pagi hari ini. Dan ini jadi penutup juga di untuk lagu pilihan kamu di hari Rabu. Tenang aja yang belum sempat diputerin lagu pilihan kamunya, bakalan hadir setiap hari di jam 7 sampai jam 9 pagi. Pastinya di Spada, makanya jangan pindah frekuensi ya. Kita dengerin aja deh langsung nih teman produser dari Rizky Febian bareng sama Adrian Halif dengan Alama. Dan jangan kemana-mana, nanti kita bakalan balik lagi nemenin kamu di Bincang Asik jam 9.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya?
0: Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
4: Teman terbaik kamu.

0: Masih di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Enggi, teman Pro 2. Dan di jam 9 ya, seperti biasa kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi di Bincang Asik nih, teman Pro 2. Sampai di jam 10 nanti. Dan untuk hari ini di hari Rabu, seperti biasa kita bakalan ngobrolin soal moderasi. Tentang apa ini hari Rabu?
1: Tentang
0: ayo.
1: Hari Rabu.
0: tanggap bencana kah?
1: Bencana.
0: Oke. Kalian yang perasaan kau yang bikin deh. Oke. Jadi belakangan ini kan teman Pro 2 memang lagi kayak sering ki dengar kabar tentang kebakaran lah ya gitu, dan bahkan kayaknya baru-baru ini lagi ada deh di asrama apa gitu ya dekat Jalan Cendrawasih kalau nggak salah. Jadi kayak mulai dari rumah, tempat usaha, ya kan, sampai area permukiman itu juga ada gitu. Jadi memang lumayan sering lah kita dengarnya gitu ya. Jadi kebakaran sendiri tuh bukan cuman soal api yang membesar ya teman Pro 2, tapi juga punya dampak ke banyak orang. Dan kayak misalnya rumah bisa kehilangan manusia tuh bisa kehilangan tempat tinggalnya gitu ya kan, aktivitas warga terganggu, dan bahkan lingkungan sekitar itu jadi ikut terdampak. Dan yang menariknya di mana kebakaran itu ya seringkali berawal dari hal yang mungkin kayaknya kita rasa tuh kayak sepele aja gitu ya. Misalnya kayak lupa matikan kompor, penggunaan listrik yang tidak aman, kabel yang rusak, atau mungkin kayak simpan barang-barang yang mudah terbakar itu di sembarangan tempat. Nah, that's why kenapa jangan sampai kita punya mindset yang kayak enggak jadi sebentar dia itu aman ji gitu ya. Karena kondisi yang awalnya kecil itu bisa berubah jadi masalah besar. Nah, nanti kita bahas ya teman-teman Pro 2 ya untuk hal kebakaran yang mungkin lagi marak ini dan seberapa peduli kita sama sekitarnya kita. Nanti aku bakalan bahas buat kamu sampai di jam 10 nanti. So, buat kamu jangan kemana-mana ya. Stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan, Ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

Masih di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Masih dibincang asik teman Pro 2. Dan kalau ngobrolin soal gimana caranya kita gitu ya untuk bisa terus menjaga gitu dari yang namanya kebakaran nih ya. Apalagi buat kita yang masih muda-muda, Gen Z gitu. Sebenarnya ada banyak hal sederhana yang bisa dilakukan gitu ya. Mulai dari aware sama kondisi rumah, tidak asal menggunakan colokan listrik ya. Terus juga memastikan peralatan elektronik itu sudah aman setelah digunakan gitu. Dan yang paling penting itu tahu akses dulu keluar atau jalur evakuasi kalau amit-amit ya misalnya terjadi kebakaran. Jadi kita juga tuh perlu nih teman Pro 2 lebih peka sama lingkungan sekitar ya. Kalau misalnya ngelihat ada kabel listrik yang kelihatannya bermasalah, baunya kayak sesuatu yang terbakar atau kondisi lain yang berpotensi mungkin memicu yang namanya kebakaran, nah itu jangan dianggap sepele gitu ya. Jadi bisa sampaikan ke orang yang lebih tua, mungkin keluarga, pengelola tempat, atau mungkin pihak yang memang bisa menangani. Jadi kadang tindakan kecil sebelum kejadian itu bisa mencegah masalah yang jauh lebih besar.

0: Aku terpikat pada tuturmu, aku tersihir jiwamu. Nah, ini nih cocok nih buat konten video aku. Mau aku apa di media sosial, pasti viral.
1: Eh, ngapain?
0: Mau masukin lagu Raisa dong, yang jatuh hati ke video aku. Pasti estetik deh.
1: Loh, udah izin belum?
0: Hah? Izin? Kok pakai izin segala?
1: Ya iyalah, itu namanya hak cipta, bagian dari haki, hak kekayaan intelektual.
0: Ya elah, masa gue harus izin sama Raisa sih?
1: Izinnya ya sama penciptanya lah, atau pemegang hak cipta lagu tersebut. Ada undang-undangnya loh, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Kamu nih bisa dituntut 1-7 tahun penjara dan denda jutaan rupiah.
0: Gitunya, cuma satu lagu kok.
1: Itu namanya pelanggaran hak cipta. Bukan cuma itu aja loh, bisa berupa merek dagang, desain, produk, dan masih banyak lagi loh.
0: Ih, ngeri deh.
1: Ngerti kan sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti?

Balik lagi masih di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Masih dibincang asik teman Pro 2 ya, soal seberapa peduli kita sama sekitar yang kita, tentang sebuah mungkin musibah ini ya teman Pro 2 ya. Jadi memang ada hal-hal yang penting yang harus kita perhatikan ya. Dan yang tidak kalah penting juga, jangan panik teman Pro 2 ketika menghadapi situasi darurat ini. Walaupun memang panik itu manusiawi gitu ya, tapi kalau kita udah punya pengetahuan dasar, nah biasanya kita bisa lebih tenang dalam mengambil keputusan. Jadi segeralah menjauh dari sumber api dan menuju ke tempat yang aman. Dan kalau situasinya sudah membahayakan ya, jangan memaksakan diri gitu ya untuk mengambil, misalnya mengambil barang atau kembali ke dalam bangunan gitu ya. Dan buat yang aktif di media sosial, bisa lebih bijak lagi juga untuk membagikan informasi soal kebakaran ya. Jadi pastiin informasi yang disebarkan itu memang benar dan berasal dari sumber yang bisa dipercaya. Jadi jangan sampai karena pengen jadi yang pertama upload, jadi kitanya kayak lebih justru menyebarkan informasi yang salah atau malah mengganggu proses penanganan di lokasi.

Hai teman Pro 2, udah hampir jam 10. Terima kasih banyak buat kamu semua yang udah nemenin lagi siaran hari ini dari jam 5 tadi kita bareng-bareng ya. Tadi udah ngobrol juga di bincang asik dan pastinya mudah-mudahan tidak ada lagi musibah-musibah seperti kayak kebakaran yang terjadi ya teman Pro 2, karena cukup sedih juga buat yang kehilangan pastinya tempat tinggal gitu, dan bukan cuma kita aja gitu ya. Terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan kemarau ini segera usai ya teman Pro 2, yang pastinya ini bisa membantu pemadaman listrik bergilir juga sudah tidak ada ya kan, airnya tetap lancar semua gitu. Jadi mudah-mudahan kita secepatnya bisa mengakhiri musim kemarau yang berkepanjangan ini, oke? Okay? Dan Enggi juga udah harus pamit. Terima kasih banyak sekali lagi teman Pro 2 buat kamu semuanya udah stay tune, dan jangan kemana-mana, jangan pindah frekuensi, nanti siang kamu bakalan ditemenin sama Nindi deh ya. Nanti kita ketemu lagi di program-program lainnya, tapi tetap di 96,8 FM Pro RR Makassar, teman terbaik kamu. Kalau gitu Enggi pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you, bye-bye.

0: 2.
1: Wasnio Impro 2. Impro 2.
2: Teman-teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 di jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah untuk hari Rabu 2 September 2026. Dan informasi seperti biasa kita lansir dari rri.co.id. Teman Pro 2, informasi pertama ada pelayanan masyarakat di kantor Kecamatan Talo yang tetap berjalan di tengah pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah termasuk di Kota Makassar. Camat Talo Andi Husni mengatakan pihak kecamatan telah mengantisipasi kondisi tersebut dengan menyediakan generator set atau genset untuk menunjang aktivitas pelayanan selama listrik padam. Meski demikian, penggunaan genset ini belum dapat menopang seluruh aktivitas perkantoran secara maksimal ya teman Pro 2 karena memang kapasitas yang terbatas. Karena itu pihak kecamatan memprioritaskan layanan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Dan menurutnya sejumlah pekerjaan administratif seperti mengetik laporan di beberapa seksi memang mengalami kendala ketika pemadaman berlangsung, namun kondisi tersebut tidak sampai menghentikan pelayanan kepada warga. Dan informasi selanjutnya ada Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Makassar yang meluncurkan aplikasi keuangan dan juga dashboard khusus cabang olahraga sebagai bagian dari hasil rapat kerja tahun 2026. Pengembangan sistem digital tersebut diarahkan untuk memperkuat transparansi dan juga akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran olahraga. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi KONI Kota Makassar, Dr. Beni Badaruni, teman Prodo mengatakan aplikasi keuangan memungkinkan setiap cabang olahraga itu mendapatkan akun untuk melaporkan penggunaan dana yang diterima dari KONI Makassar. Dan aplikasi tersebut akan mencatat penggunaan berbagai jenis anggaran mulai dari organisasi, dana musyawarah, dan dana prasarana, dana pemusatan latihan hingga bantuan yang berkaitan dengan pelaksanaan Porprov Sulsel 2026. Itu dia teman Prodo Wasmin Prodo pagi hari ini bersama yang Giliani dan informasi lebih lengkapnya bisa kamu akses melalui rri.co.id.
0: Wasmin Prodo 2.
1: Wasmin

0: Cie, yang abis pulang liburan, gimana New York? Seru gak?
1: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomend liburan ke luar negeri ya. Kayak ada tuh gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana.
0: Ih, Maisaro, ngomong apa sih dari tadi?
1: Kamu gak understand, gak gaul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya.
0: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja, tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan, ikrar Sumpah Pemuda poin ketiga, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ingat dong?
1: Iya, ingat. Makasih ya, Francisca, udah ngingetin.
2: Stay tuned, only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
1: Misi, paketnya kak.
0: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
2: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

0: Zoom!
1: Jenderal, musuh makin mendekat.
2: Ayo, maju terus.
3: Wah, kakak sama adik lagi main apa?
1: Jenderal, ini dia komandan musuh.
2: Tangkap dia.
3: Ampun, ampun para pejuang.
1: Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami. Karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar.
2: Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air.
3: Bukan itu aja. Penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian. Bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah.
1: Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh, kan, Ma?
3: Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
1: Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini.
2: Tuh, kok dilepas?
1: Kan kita cinta perdamaian.

0: gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya.
2: Hush.
1: Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu. Kan

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersih kan sebagian dari iman.
1: Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kinclong, aku kasih sampo yang banyak.
1: Yah, aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

0: Eh, gue mau check out ini nih, keren banget.
1: Brand luar?
0: Iyalah, kalau brand luar kan lebih keren, kualitasnya juga pasti bagus.
1: Pasti bagus?
0: Ya, namanya juga brand luar.
1: Lah, emang kalau buatan Indonesia pasti nggak bagus?
0: Bukan gitu, tapi ya lebih percaya aja sama brand luar.
1: Padahal sekarang banyak banget loh produk lokal yang kualitasnya bisa bersaing. Misalnya fashion, makanan, skincare, sampai produk kreatif.
0: Tapi kalau produk lokal mahal gimana?
1: Ya jangan beli cuman karena lokal. Cari yang memang kualitasnya bagus dan sesuai kebutuhan.
2: Kadang kita terlalu sibuk mencari yang keren dari luar, sampai lupa di sekitar kita juga banyak karya anak bangsa yang gak kalah keren. Bangga pada produk lokal bukan berarti anti produk luar, tapi tentang memberi kesempatan pada karya anak bangsa untuk tumbuh, berkembang, dan dikenal lebih luas. Karena setiap kali kita memilih produk lokal yang berkualitas, ada kreativitas, usaha, dan mimpi orang Indonesia yang ikut kita dukung.
0: Jadi, bangga sama Indonesia nggak harus selalu lewat upacara atau mengibarkan bendera.
1: Bisa dimulai dari hal sederhana, dari produk lokal yang kamu pakai, karena kita bangga buatan Indonesia.

96,8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Pro 2 ya. Tadi terima kasih Enggi udah nemenin kamu sampai jam 10. Dan udah Enggi juga udah nyusunin kita lagu-lagu enak ya, sedari tadi kamu dengarkan. Nah, sekarang saatnya aku dulu. Dan udah Enggi juga udah nyusunin

0: beli pot baru lagi nih, Zal?
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku. Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

96,8 RRI teman terbaik kamu Pro 2 FM harusnya tahu ya. Nah, teman Pro 2 ya, di hari ini aku pengen bacain beberapa request. Ada yang minta lagunya Ariana Grande, Head That Made You Love Me. Ini terima kasih untuk kita ke WhatsApp enggak apa-apa ya. Ini ada Kak Sulfaida, makasih ya Kak Sulfaida ya. Terus ada yang minta lagunya Bernadia, Andi Nur Fadila, udah aku planningkan juga untuk kamu teman Pro 2 di sini. Dan ada yang minta lagunya BTS yang apa aja dari album terbarunya aku juga aku juga hadirkan. Nah, ada dari WhatsApp ini, siapa namanya ini? Ini enggak sebutin nama enggak apa-apa ya. Cewek Lara Purnamasari minta lagunya Fish Otuan. Oke, langsung aja aku hadirkan juga. Nanti Fishnya ngantri dulu ya Lara ya. Aku coba Bernadia dulu deh. Habis ini Ariana baru kamu deh, enggak apa-apa.

98.2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

96.8 dari Prodo FM, teman terbaik. Kamu yang masih pengen request masih bisa, sayang-sayangku ya. Bisa di WhatsApp 08.11.4.10.968, di RRI Digital, download di Play Store App Store-nya, dan di IGO RRI_Prodo Makassar.

96,8 dari Prodo FM, teman terbaik kamu. Terima kasih yang udah request-request di Prodo Hit List untuk nemenin kamu di UMKM ya, di ngulik ngobrolin UMKM dan kuliner, apa kebalik. Pokoknya nanti aku share lah kira-kira ide bisnis apa nih yang untuk calon CEO ku dambakan, cita-citakan, mudah-mudahan bisa jadi jawaban nanti di pertemuan kita di jam 12. Untuk kamu yang masih request sebenarnya masih bisa, tapi aku gak bisa nyapa-nyapa lagi nih, I'm so sorry. Tapi kamu bisa WhatsApp di tempat yang sama di 08 11 10 968, kasih tahu aja pengen dengerin apa, aku langsung puterin kok lagunya ya. Kalau mau cepet, aku biasanya aktifnya di RD Digital, jadi download Blazer App Store kamu terus join di komen live section-nya.

0: 98 RRI Prodo FM, teman terbaik kamu. Ide usaha yang mudah-mudahan bisa membantu kamu teman Prodo untuk menjadi CEO. Nah, ini salah satu hidangan lokal kembali teman Prodo, namanya Sanggara Pepe. Egi sudah pernah Sanggara Pepe? Bikin dari mana? Ah iya, Sanggara Pepe ini sebenarnya dia memang menurutku seninya adalah kita kumpul-kumpul kemudian bikin sanggara pepe. Karena kalau kita beli langsung terus dimakan-makan tuh kayak iya, bukan dia kayak piscok atau gorengan-gorengan ini gitu.
1: Sanggara pepe ini sama tuh saya.
0: Iya, iya, iya.
1: Itu pisang
0: digoreng.
1: Jadi digoreng dulu setengah matang, terus nanti dikasih sedikit.
0: Iya. Garam gitu-gitu ya, biar ada bumbunya. Karena kan basicnya sanggaranya lihat pisangnya itu pisang yang masih muda, pisang mengkal. Kalau enggak salah istilahnya mengkal.
1: Saya kan tipe
0: anak. Iya, gorengan. Ih, enaknya di enak banget. Au, baru lombonya itu lombo mentah. Oh my god. Lombo mentah tumis-tumis lah, tumis-tumis tapi enggak yang tumis lama kan. Misalnya ala-ala saja. Nah, Sanggara Pepe ini karena dia kuliner lokal khas Sulawesi Selatan, sederhana tapi yang tadi yang dibilang memang rasa tuh kayak susah sih untuk ngemil. Bahan utamanya cuman pisang, tapi cara olahnya nih yang punya ciri khas sendiri. Tadi sudah di spill, jadi pisang yang masih mengkal, yang belum terlalu matang, digoreng terlebih dahulu, kemudian dipepe alias dipipihkan. Setelah itu digoreng lagi sampai luarnya crispy dan teksturnya itu jadi unik. Bagiannya tuh di luarnya tuh renyah, tapi di dalamnya tuh kayak masih ada lembut atau kepadatan si sanggara yang mengkal itu teman Produa.

96,8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu nih. Bahas Sanggara PP, teman Podo. Habis ini kalau misalnya ada yang langsung BM Sanggara PP ya, wajar sih, karena memang seenak itu. Apalagi kalau kita bahas yang bikin mantap Sanggara PP-nya itu seperti sambel-sambelannya. Nah, sudah tinggal dibikin, tinggal cari pisang, cari lombok biji, bikin di kantor atau di tempat kerja. Kan ada tuh biasa kantor-kantor yang sehat, yang mau acara aja terus daripada kerja gitu. Biasa pernah gak dapat di kantor begitu, tapi saya gak mau sebutkan. Intinya memang dia banyak modal, karena kan tiba-tiba CK-CK 5.000 pertama, jadi kapurung 5.000 pertama, jadi Sanggara PP. Nah, biasa kalau punya kekompakan begitu di rekan-rekan kerjanya, coba deh sekarang Sanggara PP, teman Pradua ya. Jadi memang disajikannya tuh si Sanggara PP ini buat kamu juga yang orang Jawa seperti Enggi, itu disajikan sama sambel yang pastinya pedas, gurih, ada fresh-freshnya juga, dan ada jadi kenapa cocok, karena perpaduan pisang yang gurih sama sambal ini jadi kelihatannya sederhana, tapi justru di sini meletak uniknya. Sekali coba bisa langsung mikir nih, pisang kalau dimakan pakai sambal enak juga ya. Nah, saya memang punya misi, kalau ada temanku dari mana-mana gitu kayak pengen Kak introduce Sanggara PP, karena pasti cocok Ji. Jadi dia bukan yang kayak Mi Titi, ada orang yang enggak cocok mungkin. Nah, kalau Sanggara PP menurutku pasti cocok gitu ya. Apalagi yang bikin menarik, sebenarnya ini bukan cuman cemilan biasa ya, tapi makanan ini juga jadi bagian kekayaannya kulinernya Sulawesi Selatan. Misalnya dari bahannya, karena sederhana, lahir dari makanan yang punya identitas, cara penyajian yang khas, dan menunjukkan kalau kuliner daerah nggak selalu harus mewah, dan bisa punya nilai budaya, bisa jadi ide UMKM juga nih, teman Podua.

0: it to me. Wanna see you work your body. So give it to me, give it to me, give it to me. Come on.
1: Check this out.
2: Temen Pro 2, enak ya zaman sekarang. Praktis, semua serba instan. Mau makan, tinggal order. Mau kemana-mana, tinggal pesen ojolnya. Mau duit, tinggal pinch. Ups, tunggu dulu. Yang satu ini sih instan, tapi bikin melarat. Apalagi kalau bukan pinjol. Modal KTP, duitnya langsung cair. Bunganya besar, bikin depresi. Ujung-ujungnya, utang numpuk. Malah bangkrut. Gak mau hidup susah kan? Makanya, say no to pinjol.

96,8 RRI Pro 2 event teman terbaik kamu. Sangara PP teman Pro 2 ya. Jadi selain dia adalah cemilan, dia juga bisa bercerita gitu loh. Karena sekarang kan banyak makanan-makanan viral yang masuk FYP misalnya, karena memang basically ya makanan-makanan yang dari luar negeri ya kan. Nah, padahal si Sangara PP ini juga punya potensi yang sama. Ya, kamu bayangkanlah pisang goreng yang baru selesai digoreng kemudian dipipihkan, disajikan dengan sambal pedas dan disantap saat masih hangat. Ini simple banget, tapi ada daya tariknya tersendiri teman Pro 2. Karena yang paling penting adalah tentang si makanan tradisional ini yang jadi salah satu cara kamu menjaga kuliner lokal. Jangan sampai kamu lebih hafal makanan-makanan yang ada di luar negeri ya kan, dibanding makanan-makanan lokal aja dulu deh gitu ya kan. Kalau ditanya misalnya lagi liburan kemana, Sulawesi Selatan, terus kayak makanan apa, jangan cuma bilang pisang ijo, orang udah tahu coto, orang udah tahu, apalagi palu basah juga orang-orang tahu. Tapi Sangara PP ini loh teman Pro 2, ini punya cerita tersendiri sih menurutku, apalagi dia tuh identik dengan acara-acara keluarga atau acara-acara bersama teman-teman ya kan, dibikinnya tuh enggak effort. Terus bisa menurutku sih ceritanya adalah memang si Sangara PP ini bisa menyatukan kita-kita yang di Sulawesi Selatan gitu, apalagi kalau weekend biasanya ya. Itu pasti yang paling simple adalah Sangara PP teman Pro 2. Selain kapurung, nanti kita bahas kapurung deh. Untuk yang enggak tahu kapurung, karena banyak yang bilang sama dengan papeda dan segala macamnya. Nah, kita coba review nanti kapurung, nanti aku kasih tahu anak magangnya deh.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

99,8 Radio Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sebagai penutup di ngulik ini teman Pro 2 ya. Jadi ada satu insight yang mudah-mudahan bisa menyemangati kita semua untuk lebih mencintai kuliner lokal, adalah seperti Sang Ara Pepe ini. Ini menarik banget untuk dikenalin di tengah banyaknya makanan kekinian yang viral di media sosial, di mana makanan tradisional juga jangan cuma dikenal oleh generasi kita yang sebelumnya, tapi kita juga bisa ikut memperkenalkan kuliner lokal kita lewat konten, cerita, atau sekedar ngajak teman untuk nyobain misalnya. Nah, untuk kamu teman Pola 2 yang biasanya pisang tuh identik dengan rasa manis, Sang Ara Pepe datang dengan konsep yang beda, yang gurih, teksturnya renyah, ditambah sambal yang pedas. Jadi kuliner ini kalau bisa disingkat tuh adalah simple, lokal, tapi punya rasa yang khas. Nah, karena memang kuliner tradisional bukan berarti kuno juga teman Pola 2 ya, bukan berarti kayak tua meki kalau kita suka pisang Sang Ara Pepe, tapi yang sederhana justru punya cerita dan rasa yang gak kalah kerennya dari makanan kekinian. Semoga membantu, semoga menggugah selera kamu, dan habis ini aku bakal balik untuk update informasi olahraga teman Pola 2 ya di jam 1 sampai jam 2 siang.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

90,8 Radio Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Di Pro 2 Sport, teman Pro 2 seperti biasa infonya dari rri.co.id ya. Ada PSM Makassar yang menyiapkan sekitar 30 pemain menghadapi dua kompetisi musim 2026-2027. Kompetisi ini adalah Super League dan League Cup. Ya kan. Jadi ada manajer PSM Makassar Muhammad Nurfajrin mengatakan Super League ini akan dimulai 6 September nanti, sementara League Cup akan yang sebelumnya dikenal sebagai Piala Indonesia dijadwalkan bergulir di awal November. Dan juga Fajrin mengatakan bahwa League Cup ini akan menggunakan sistem grup dan melibatkan klub Liga 1 dan Liga 2. Kemudian PSM masih menunggu hasil drawing nih untuk mengetahui grup apa yang akan ditempatinya. PSM juga jadi satu-satunya perwakilan Sulawesi di League Cup, di mana kondisi ini terjadi setelah memang Persipal Palu terdegrasi ke Liga 3, teman Pro 2. Dan kompetisi tim PSM, komposisi tim PSM saat ini berjumlah sekitar 30 pemain. Jumlah tersebut terdiri dari 10 pemain dan 20 pemain lokal, 10 pemain asing, 20 pemain lokal, begitu ya. Dan juga pelatih PSM dari G. Kalezek tidak menginginkan jumlah pemain yang terlalu banyak katanya, tapi pelatihnya ini lebih mengutamakan pemain yang mampu memberikan kontribusi untuk tim gitu. Dan komposisi tim ini belum bersifat final karena evaluasi masih berlangsung. Adapun proses latihan dan persiapan kompetisi ini terus berjalan. Semangat untuk para PSM-PSM di luar sana, atlet-atlet kita, kru-kru atletnya dan segala macamnya ya. Semoga semakin kompak timnya, pastinya bisa menghasilkan sesuatu lah yang bisa kita obrolin atau mungkin bisa jadi sejarah di tahun ini. Amin.

0: Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
1: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
0: Oh iya?
1: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
0: Hehehe, kadang sih, kadang.
1: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
2: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

96,8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 dari RRI.co.id. Kembali lagi ada Barcelona yang katanya bergerak cepat nih di bursa transfer dengan mengamankan kesepakatan untuk mendatangkan penyerang Arsenal yaitu Gabriel Jesus, di mana transfer ini dilakukan setelah upaya Barcelona memang merekrut Julian Alvarez dari Atletico Madrid menemui jalan buntu. Dan Barcelona telah mencapai kesepakatan dengan Arsenal untuk transfer Gabriel Jesus dengan nilai sekitar 10 juta euro. Kesepakatan ini juga mendapat persetujuan dari pelatih Barcelona Hansi Flick, di mana kedatangan Jesus nanti jadi solusi Barcelona untuk memperkuat posisi penyerang tengah. Kebutuhan ini juga semakin besar setelah kepergian Robert Lewandowski dan Ferran Torres dari skuad tersebut. Barcelona juga sebelumnya menjadikan Julian Alvarez sebagai salah satu target utamanya, namun ya memang sikap Atletico Madrid yang tidak bersedia melepas penyerang asal Argentina tersebut membuat Barcelona memilih mengalihkan fokusnya kepada Jesus aja gitu. Nah, untuk Gabriel Jesus sendiri dinilai punya pengalaman yang cukup untuk menjadi pilihan lini depan Barcelona, di mana penyerang asal Brasil ini sebelumnya memperkuat Manchester City sebelum bergabung di Arsenal di tahun 2022 lalu. Dan selama memperkuat Arsenal, Jesus jadi bagian dari skuad yang bersaing di level tertinggi Liga Inggris. Namun memang persaingan di lini depan membuat posisinya semakin sulit setelah Arsenal memiliki sejumlah opsi penyerang lainnya nih, teman Pro 2 ya kan. Dan transfer ke Barcelona si Jesus ini membuka babak baru di dalam karirnya setelah beberapa musim berkarir di Inggris, di mana pemain berusia 29 tahun ini berpulang kembali dan tampil di kompetisi La Liga bersama salah satu klub terbesar yang ada di Eropa.

0: Mak, ternyata betul lah, dia nih playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli enggak, beli enggak, beli enggak, beli enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Terbaik.

8 RRI Prado FM, teman terbaik kamu. Satu informasi olahraga sebelum kita pindah ke Prado Entertainment. Jadi ada pemerintah Kabupaten Wajo yang terus mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan, teman Prado ya. Dimana persiapan ini dilakukan dengan memfasilitas olahraga sekaligus memang menyiapkan dukungan anggaran yang menunjang untuk pelaksanaan pertandingan. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wajo Taufik Razak mengatakan bahwa pembenahan dari berbagai fasilitas olahraga ini telah dilakukan sejak tahun 2024 dan upaya ini katanya terus dilanjutkan secara bertahap sebagai bagian dari persiapan Wajo menjadi salah satu daerah penyelenggara Porprov 2026. Menurutnya proses pembenahan fasilitas ini masih menghadapi keterbatasan anggaran karena kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat. Namun pastinya pemerintah daerah tetap akan berupaya nih melakukan peningkatan sarana dan prasarana yang menjadi kebutuhan dalam pelaksanaan pertandingan. Kayak venue-venue yang udah dipersiapkan untuk mendukung pertandingan Porprov, mulai dari gelanggang bulu tangkis, lapangan bola basket, kolam renang, sampai lapangan voli dan sepak takraw. Kemudian pemerintah Kabupaten Wajo juga menyiapkan lapangan tembak serta fasilitas pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan cabang olahraga yang akan dipertandingkan.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Dari rri.co.id, teman Pro 2, ada penyanyi asal Swedia Sara Larsson yang memilih untuk tidak masuk dalam pertimbangan nominasi kategori Best New Artist di Grammy Award 2027. Katanya keputusan ini diambil karena Larsson menilai dirinya sudah terlalu lama berkarir di industri musik dan disebut sebagai artis pendatang baru, itu kayaknya nggak nyambung gitu ya. Dalam wawancara dengan Perfect Magazine dipublikasikan di 27 Agustus lalu, Larsson mengungkapkan kalau dirinya tuh sempat membicarakan peluang ini dengan pihak label, namun ia justru menyatakan tidak tertarik nih kalau misalnya namanya diajukan untuk kategori Best New Artist. Larsson menilai pencalonan ini mengabaikan perjalanan panjang yang udah dia lalui selama satu dekade sebagai musisi, dan menurutnya ini ia sudah membangun karirnya sejak usia muda gitu. Kok yo bisa dikategorikan sebagai New Artist katanya.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Aktif akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Gubuk Derita adalah salah satu grup musik hasil inkubasi kreatif Kemenparekraf di Merauke yang kini berhasil merilis single perdana berjudul Perm Selatan. Lagu ini bercerita tentang kekaguman pada seorang perempuan cantik dari Papua Selatan dengan nuansa cinta yang hangat dan penuh rasa.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 96,8 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Yow, update lagi informasi dari dunia entertainnya dari rumah produksi MVP Picture. Ini memperkenalkan film horor terbaru berjudul Hungry Ghost Festival yang dijadwalkan tayang di bioskop di 26 November nanti. Dan informasi ini disampaikan melalui akun Instagram resmi MVP Picture, sekaligus memang memperlihatkan poster film yang menampilkan nuansa gelap dengan lampion dan juga elemen tradisi perayaan Hungry Ghost Festival. Film karya sutradara Imam Darto ini mengangkat latar budaya Hungry Ghost Festival atau Bulan Hantu. Jadi ini ada tradisi yang berkaitan dengan penghormatan kepada arwah, dan melalui unggahannya MPP Picture turut mengingatkan masyarakat untuk memahami tradisi ini, termasuk mengenai makanan persembahan yang menjadi bagian penting di dalam rangkaian sembahyang di film ini. Nah, ada di salah satu unggahan di MPP Picture menjelaskan kalau makanan persembahan itu tidak seharusnya langsung diambil sebelum rangkaian sembahyang selesai. Nah, makanan yang telah disiapkan ini masih dianggap sebagai bagian dari persembahan, jadi perlu menunggu hingga prosesi sembahyang berakhir sebelum kemudian boleh diambil atau disantap. Unggahan ini juga menjelaskan adanya kepercayaan bahwa mengambil makanan persembahan terlalu cepat dapat membawa akibat yang tidak baik. Dalam konteks tradisi yang diangkat, makanan ini dipercaya merupakan jatah dari untuk para arwah. Jadi masyarakat diingatkan untuk tidak berburu untuk ngambil makanan yang belum disembahyakan tersebut, ya kan? Dan ini juga tradisinya jadi latar belakang film Hungry Ghost Festival ini. Dan juga katanya gak cuma film horor, tapi juga akan membawa kita yang nonton mengenal sisi budaya yang berkaitan dengan perayaan tersebut. Posternya juga udah diperkenalkan visual bernuansa misterius dengan dominasi warna gelap, cahaya lampion, serta tulisan judul film yang jadi pusat perhatian. Jadi gak sabar nanti ada trailernya lagi, nanti masuk sesi promosi, baru nanti akhirnya tayang. Gak sabar ya ngikutinnya.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
1: Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

Sebenarnya kabar lapar dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu terakhir nih, teman Pro 2 ya, masih dari dunia film. Ada film anime terbaru dari Pokemon yang resmi diumumkan, judulnya Pokemon Wild Card, dan film ini dipastikan hadir di layar lebar tapi tahun depan. Sekaligus katanya jadi film Pokemon terbaru setelah beberapa tahun ini tidak ngerilis proyek layar lebar mereka. Dan pengumuman Pokemon Wild Card ini disampaikan dalam upacara penutupan 2026 Pokemon World Championship yang berlangsung di San Francisco Minggu malam. Dan dalam kesempatannya, Presiden sekaligus CEO The Pokemon Company, Tsunekazu Ishihara, ini mengungkapkan kalau film Pokemon ini baru tengah dipersiapkan katanya. Makanya kenapa tayangnya tahun depan gitu ya. Apalagi katanya Wildcard ini jadi proses pembuatan film terlama mereka karena memang jedanya tuh 7 tahun kan dibanding dengan film sebelumnya. Dan juga dia ngungkapin bahwa karakter utama di film ini merupakan salah satu pemain Pokemon di trading card game yang lagi berjuang untuk menjadi seorang juara. Tapi kita kayak terkenalnya cuma tahu Pikachu gitu ya. Apakah Pikachu nih ada di film ini? Kita lihat aja nanti. Tapi kalau dari posternya sih nggak ada Pikachu nih, teman-teman.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh, aku gak jadi ikutan tren.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

0: Seketika tubuh Nadim terasa kaku dan ia pun terdiam. Dia mendengarkan suara anak kecil yang sedang tertawa berada tepat di sebelahnya.
1: Tadi akhirnya terdiam dan berpikir cara untuk menyikapi perasaan Gilang ini harus seperti apa.
0: Sampai pada akhirnya, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Hari apa? Hari di mana Malik menyatakan perasaannya terhadap gadis. Hari pernyataan cinta. Yah, namanya juga kehidupan. Ada pahit, ada manisnya gitu. Biar kamu gak ngerasa sendiri, cerita deh ke Pro2. Siapa tahu cerita kamu yang akan kita pilih untuk dihadirkan di Aku Mau Cerita. Caranya gampang banget. Kirimin cerita kamu di sini di akumaucerita2@gmail.com. Jangan lupa dengerin setiap Kamis jam 8 malam.
2: Kak, aku mau cerita.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

96,8 dari Prodo FM, teman terbaik kamu. Terima kasih nemenin aku di Santai Siang, karena di Sore Ceria ada Naura yang nemenin kamu. Katanya dia punya narasumber atau bintang tamu yang hits banget deh habis ini ya. Jadi make sure kamu stay tune. Siap-siap terus, jangan sakit-sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Laki dari Jason Miras, teman Pro 2, menjadi pembuka untuk sore ceria hari ini. Sama kayak judul lagunya, So Feeling Lucky, karena hari ini kita punya narasumber yang bakal sharing banyak, apalagi buat kamu yang suka yang namanya teater, drama, sastra. Kayaknya ini cocok banget untuk kamu ikutin sampai selesai obrolan kita. Dan pastinya teman Pro 2, kita sudah live juga di YouTube Pro 2 Makassar. Kamu bisa cek di situ dan nitip pertanyaan nanti, dan juga bisa kamu dengerin via streaming lewat aplikasi RRI Digital. Kita kenalan dulu sama narasumber kita sore hari ini. Ada Kakak Rostan Yuniardi SS. Hai.
1: Halo Kak.
0: Halo Kakak. Panggilannya apa nih? Rostan, Yuni atau Ardi?
1: Ardi saja, Kak.
0: Enggak mungkin Yuni, Di. Ardi,
1: bisa Kak.
0: Bisa juga. Namanya nama panggung, Di. Yeah. Oke, Kak Ardi penulis naskah drama. Nah, Kak, sebelum kita ngobrol lebih dalam lagi, keseharian atau kesibukan Kak Ardi belakangan ini ngapain aja?
1: Kalau kesibukan sekarang, Kak, ngajar di Bimbel Tentor. Sama ya sutradara teater.
0: Sutradara teater. Nah, mungkin boleh di-sharing sedikit ke teman Pro 2 awal ceritanya gimana akhirnya terjun di dunia teater dan bahkan sekarang sudah punya bukunya ya, naskah-naskah dramanya. Gimana awal mulanya?
1: Kalau awalnya Kak kan kuliah dulu di UNM Sastra Indonesia. Dan mengenal, mau dipisahkan dulu ini Kak, teater ke penulisan, mau dipisahkan dulu toh.
0: Okay.
1: Karena banyak orang yang bergelut di teater belum tentu dia menulis, dan banyak orang yang bergelut di penulisan belum tentu dia sentuh panggung Kak. Nah makanya di sini saya sebagai bicara sebagai penulis atau bicara sebagai penggarap. Nah, biasa susah kita bedakan. Nah, awalnya di Sastra Indonesia UNM ya seperti anak sastra Kak, harus banyak membaca, menulis dan segala macam. Dan pada saat itu saya sering menulis puisi, prosa fiksi, dan mengenal lembaga kesenian Bengkel Sastra di UNM. Saya di situ saya mengenal teater. Nah, pada saat itu saya berpikir Kak, ada puisi, ada prosa, drama, saya menulis ketiganya. Saya berpikir, nah di naskah drama ini jarang, sangat jarang dalam tanda kutip di Sulawesi Selatan khususnya di Makassar untuk menulis naskah drama Kak. Apalagi untuk menerbitkannya, kebanyakan apalagi anak sastra kebanyakan ya tulis puisi,
0: ya,
1: tulis prosa fiksi, novel. Selain itu novel susah sih Kak.
0: Panjang
1: dan alurnya rumit. Naskah drama juga punya kesulitan tersendiri. Nah, saya memutuskan untuk ya fokus saja di sini. Kayaknya kalau pasarnya sepi ada kemungkinan bisa dilirik. Begitu Kak.
0: Oke, jadi akhirnya memutuskan untuk tulis naskah drama dulu. Ini. Nah, masih ingat gak naskah paling pertama kali yang ditulis waktu itu?
1: Oh iya Kak. Ya saya lanjut cerita tadi mengenal Bengkel Sastra. Tentu saja saya mengenal di situ teater Kak. Di situ awal mula saya menulis naskah drama. Naskah drama yang pertama saya tulis kebetulan kalau bahasanya transaksional sih Kak, karena ada festival pada saat itu, festival teater. Butuh naskah dan saya menulis, dan alhamdulillah pertama menulis langsung juara umum pada saat itu, di membawa Bengkel Sastra juara umum di naskah itu, kulawarga umum pada saat itu, di

0: drama.
1: Oh,
0: seperti itu?
1: Iya, tapi Parasit belum kak, belum.
0: Oke, tapi untuk benar-benar memutuskan dan memfokuskan untuk tulis naskah drama lagi itu seperti apa?
1: Nah, di tahun-tahun selanjutnya sepertinya menarik ini menulis naskah. Kemudian di tahun berikutnya saya tulis naskah kedua dan nah juara lagi kak,
0: okay.
1: Juara lagi di Palopo pada saat itu di Yain Palopo. Kalau nggak salah nama kampusnya ya, juara lagi pada saat itu. Dan pada saat itu ya terima sutradara terbaik. Kan tahun sebelumnya belum. Cuma juara umum pada naskah itu. Di tahun berikutnya di naskah saya yang berbeda, judul Cerita Rakyat pada saat itu temanya, ya juara lagi ya di sini kayaknya. Bisa saya di sini.
0: Kayaknya bukan Mihoki.
1: Iya.
0: Keberuntungan karena kayaknya bisa. Memang tempatnya di sini. Tapi kalau tulis naskah seperti itu, apakah memang hanya pure menulis saja atau nanti naskahnya itu bakal di teaterkan?
1: Ya selama ini kak, naskah yang ditulis itu ya untuk dipentaskan.
0: Wow.
1: Karena menurut saya kan naskah yang baik adalah naskah yang dipentaskan.
0: Yang dipentaskan, yeah. Tahu. Tapi kalau diingat-ingat total sudah berapa yang ditulis dari betul-betul awal yang benar-benar dipentaskan?
1: Ada juga? Ya, ada banyak sih kak, ada... lebih 5 kayaknya. Cuma kan proses kurasi dan untuk layak menurutku dibukukan dibukukan pada tahun ini baru bisa dibukukan. Lamanya itu. Pada tahun ini ya cuma 5 naskah kak di situ di kumpulan naskah.
0: Oke, nah ini adalah buku terbaru yang
1: ya, buku terbaru.
0: Launching juga, judulnya itu kumpulan naskah drama panggung.
1: Panggung, nah, betul.
0: Kenapa akhirnya memilih judul panggung di buku ini?
1: Ah, ada secara historis kak. Kan di bengkel sastra itu yang saya bicarakan tadi, di secretnya namanya panggung. Panggung, kalau kita ke panggung, ayo ke panggung.
0: Jadi bukan ayo ke secret,
1: iya,
0: tapi
1: ayo
0: dia
1: ke secret,
0: panggung.
1: Tapi dia panggung. Yang kedua adalah di antara 5 naskah, ada satu naskah berjudul panggung.
0: Oh,
1: ada satu naskah berjudul panggung, panggung ya panggung kehidupan istilahnya. Yang ketiga di sisi lain ya walaupun tidak ada sangkut pautnya dengan yang tadi, tapi kita bisa lihat naskah drama ya panggung dipentaskan. Betul. Di panggung ya, secara makanya dari situ selain dari judul salah satu naskah di buku itu saya juga ya secara filosofis kak, ya kita menulis naskah ya untuk dipentaskan di panggung.
0: Oh, betul. Jadi ada 5
1: ada 5 naskah
0: drama
1: betul,
0: yang ada
1: betul,
0: di dalam
1: kak,
0: buku. Tapi satu naskah drama atau judul yang menurut Kak Ardi itu yang paling berkesan atau berpengaruh, entah itu proses pembuatannya atau mungkin alur ceritanya, yang judul apa ini di dalam buku panggung ini?
1: Oh iya, baik kak. Sebelum itu saya spill dulu judul-judulnya di ya, ada 5.
0: Iya itu betul.
1: Ya,
0: selain
1: 5.
0: Panggung tadi ya.
1: Ya selain panggung. Ada. Di tahun 2017 ada satu naskah Kulawarga. Kulawarga ini lahir dari saya membaca buku Gabriel Garcia Marquez. Kalau Eka Kurniawan, kenal Eka Kurniawan ya kak?
0: Kenal
1: Eka Kurniawan, kalau katanya Eka Kurniawan membaca 100 tahun kesunyian Gabriel Garcia Marquez bisa membuat cantik itu luka. Nah saya membaca 100 tahun kesunyian, saya membuat Kulawarga.
0: Okay.
1: Bahasa Sangsekertanya keluarga.
0: Oh,
1: keluarga
0: artinya
1: ya.
0: Keluarga, Kulawarga.
1: Kulawarga, bahasa Sangsekerta.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian di naskah kedua ya... Pada saat itu ya transaksional lagi kak, di FTMI pada saat itu mengangkat cerita rakyat. Okay. Rakyat.
0: Judulnya?
1: Saya berpikir ini apa yang bisa saya buat ini. Nah saya gabungkanlah beberapa cerita rakyat di Nusantara ketemu dalam satu cerita. Di cerita rakyat itu judulnya Latinro.
0: Latinro.
1: Raja yang tidak bisa tidur dan mau dihibur oleh
0: dayang-dayang.
1: Apa? Kelompok sandiwara, teater dalam teater kak,
0: okay.
1: Teater dalam teater, ada teater, raja menonton teater,
0: teater iya.
1: Dalam teater, dihibur, ternyata situ banyak cerita rakyat yang saya kasih ketemu, ada Malin Kundang, ada ada juga toko

0: Oh, sejarah Lamelong kan pengawal kerajaan dari Bone. Kemudian Kancil dan apa buaya,
1: Oh,
0: begitu
1: jadi
0: kelinci dan itu.
1: ibaratnya percampuran
0: Percampuran
1: ini ya,
0: ketemu.
1: yang legenda-legenda dulu
0: Iya.
1: sama yang cerita
0: Iya,
1: rakyat
0: betul betul,
1: modern
0: Kak.
1: gitu.
0: Ada Nenek Pakande ketemu sama situ, ada Datuk Musen dan Mai Padiapati. Nah, di situ di naskah kedua bertemu bertemu kemudian intinya garis besarnya saya pinjam kisahnya Malin Kundang. Ternyata
1: Iya.
0: raja itu Malin Kundang.
1: Oke.
0: Ibunya yang berusaha sadarkan dia sebagai pemimpin kelompok sandiwara. Itu, Kak.
1: Wow,
0: nah,
1: oke.
0: itu
1: Itu
0: naskah yang
1: yang
0: kedua.
1: kedua.
0: Ya.
1: Yang ketiga?
0: Naskah yang ketiga, nah itu tadi panggung.
1: Oh,
0: panggung.
1: ini ketiga.
0: Iya, kalau panggung saya baca Pusara Namuk, saya lupa siapa siapa penulisnya, novel Indonesia. Karena baca itu saya berpikiran untuk buat panggung. Yang
1: Oke.
0: ke, iya, oke. Kemudian yang keempat, apa yang keempat, Dik?
1: Saking banyaknya
0: panggung.
1: ini, lalu lupa nih. Apa judul naskah
0: Oh,
1: dramanya?
0: naskah yang keempat, naskah Islam, Kak.
1: Oke.
0: Naskah Islam, Lima Simpul.
1: Oh,
0: Lima
1: seperti
0: Simpul.
1: apa itu Lima Simpul?
0: Lima Simpul ini bercerita tentang lima orang sahabat yang satu kehilangan sahabatnya, kemudian mencari sahabatnya karena petunjuk dari nenek, kakek dikasih petunjuk cari sahabatmu. Nah, di setiap part-part mencari sahabatnya, di situ saya cari, kenapa saya bilang naskah Islam, di situ saya kasih petunjuk, misalnya Umar, Umar empat kan empat sahabatnya Nabi Khulafa Rasyidin, di situ kasih dijelaskan tentang sahabat-sahabat Nabi keempatnya, misalnya di tantangan pertama menyelesaikan misi dapat hadiah tongkat, oh tongkatnya Umar, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Talib, begitu kan naskah keempat ini agak-agak Islami.
1: Oke, tapi setelah baca apa ini tiba-tiba kepikiran untuk
0: enggak.
1: Kan
0: ada ya, ada kebutuhan waktu itu apa? Melatih di Al-Biruni. Melatih di Al-Biruni kan sekolah Islam. Dan ada tuntutan yang dari situ transaksional lagi, Kak. Dari situ ada kebutuhan seperti itu, saya buatlah itu. Dan pernah dipentaskan juga di Atira, Atira Kajolali dong.
1: Oh, iya. Keren. Dan yang buku kelima?
0: Buku kelima baru-baru ini, Kak. Judulnya AI.
1: AI.
0: Ya, sangat
1: AI.
0: Sangat mengikuti perkembangan.
1: Nah, kalau AI di versi naskah dramanya Kak Ardi ini seperti apa AI versi ceritanya?
0: AI di situ orang yang AI akal ilusi. Akal ilusi kepanjangannya di situ. Orang yang terjebak dan maksudnya dia sambil dia mencari jati dirinya, dia pakai terus AI berkomunikasi sama AI. Dan memang pernah dipentaskan, Kak. Ada bukan ya dibuat memang videonya toh, buat memang videonya. Jadi ada interaksi aktor dengan
1: AI-nya.
0: Oh, dipentaskan di sini, Kak, di RRI.
1: Hah?
0: Baru-baru disuruh dipentaskan yang di sini. Pentas kelasnya, mata kuliahnya Sastra Indonesia 2004 di sini.
1: Oh, di audit
0: di auditorium RRI pada saat tahun ini 4 bulan lalu lah. 4 bulan lalu.
1: 2026 ya tahun
0: iya,
1: ini.
0: Tahun
1: ya.
0: Tahun ini. Dipentaskan baru. Ada interaksi jadi pada saat diminta ada interaksi dengan layar. Ceritanya ada interaksi padahal dibuat memang videonya tuh, Kak.
1: Sudah ada
0: pertanyaan-pertanyaan.
1: Seolah-olah.
0: Ya, seolah-olah. Ya begitu memang dia interaksi sama AI, kemudian kritiknya adalah ujung-ujungnya AI yang kuasai kan dia merasa menang nih, dia merasa begini-begini sutradara teater dalam teater begitu ciri khasnya, Kak. Teater dalam teater, sutradara yang jebaki ternyata terutama yang mencari jati diri yang suruhki dengan AI, tiba-tiba sutradara lagi yang dikontrol sama AI.
1: Nah,
0: dikontrol sama ciptanya sendiri, makanya judulnya Akal Ilusi, Kak.
1: Yes, jadi ada totalnya 5 dan
0: lima,
1: ternyata
0: betul, Kak.
1: Genrenya itu beda-beda semua.
0: Ah, beda-beda, Kak.
1: Jadi penuh warna di situ, jadi bukan hanya satu genre aja tapi semuanya ada di situ sesuai dengan selera teman Pro 2 juga. Nah, yang paling berkesan dari 5 ini yang mana menurut Kak Ardi yang paling menurutku ini paling masterpiece?
0: Masterpiece Latinro sih, Kak.
1: Latinro yang cerita rakyat gabungan itu ya, cerita
0: iya,
1: rakyat.
0: Saya juga biasa heran kenapa ada plot twist seperti itu, maksudnya.
1: Ya dari mana dapat
0: iya,
1: plot twistnya dong?
0: Enggak memikirkan, Kak, bisanya apa dulu hidayah saya dapat. Bisanya bikin kayak begini. Bisanya bikin kayak begini, alur cerita yang rumit begini. Ada teater dalam teater, raja, raja yang sulit tidur, namanya Latinro, bahasa Bugis Latinro kan, ya, raja yang sulit tidur, ternyata ya buat sulit tidur karena ada permaisuri, permaisuri, saya buat sesuai namanya itu permaisuri putu peru jahat ki. Kemudian ada Lamelong, disitulah pertentangannya. Lamelong kasih saran-saran baik, permaisuri yang selalu, ternyata permaisuri yang di naskah itu yang kasih raja ramuan, ramuan untuk tidak tidur. Tidur karena tidak mau raja bermimpi kenal ibunya.
1: Oke.
0: Barulah Lamelong ini bilang, bagaimana raja kalau dari sekian banyak, nah coba kasih bantal, kasih ini, kasih ini, kasih ini, nyanyikan lagu, suruh bagaimana kalau kelompok sandiwara kerajaan kita undang toh. Di situ mi datang, ternyata ibunya ndak nato juga, raja bilang ibu ndak nato juga, muna sadarkan raja bilang, saya nak begitu begitu, makanya dia angkat terus maling kundang, kenapa maling kundang lagi, kenapa maling kundang lagi, begitu. Ah, permaisuri ndak mau kalah, permaisuri juga sewa orang untuk ambil orang untuk sandiwara, kelompok sandiwara bertarung, kelompok sandiwara, raja bingung. Raja bingung, disitulah baku makan, maling kunda maksudnya ini pakan deh, ini baku makan cerita-cerita. Dan terbongkar pada saat, kenapa adegan nyemalin lagi di, kan raja marah mi raja, kenapa adegan nyemalin terus. Nah ini aktor perempuan yang memerankan Malin untuk kesekian kalinya, gak bisa ngedapat, tapi itu kan di setting, gak bisa ngedapat. Tiba-tiba ibunya bilang, sini saya ganti ke coba. Ibunya yang masuk. Tiba-tiba ibunya bisa jadi ibunya Malin di situ. Nah, ceritakan masa lalunya. Tiba-tiba raja terseret masuk sebagai Malin.
1: Teringatlah.
0: Teringat. Kan cerita masa lalunya teringat. Pada saat itu langsung raja, istrinya juga kejar, ditahan sama Lamelong. Kemudian di situ ingat kia dengan masa lalunya, teringat ada
1: keren imajinasinya. Begitu bermain di sini.
0: Iya, bermain kia imajinasinya. Iya, itu saya juga heran kenapa bisa bikin raja main kia sama, kemudian tersadar masuk aja adegan masa lalu. Pada saat minta izin mau pergi, katanya ada kerjaan di seberang sana, tiba-tiba pada saat berpelukan sadar, apa ini, kenapa begini kak, nah ingat masa lalu. Masih gak mau naku ibunya. Ternyata ya filosofis lah, ternyata hatinya dikutuk jadi batu, ternyata hatinya yang tertidur.
1: Gitu, sangat dalam ya ternyata Deep. Tapi untuk bikin sampai rampung itu berapa lama?
0: Butuh waktu. Bukan berapa? Persoalan waktunya sih kak, pertama prosesnya, jadi prosesnya kayak ini cerita sedikit. Kalau naskah drama kan sama puisi sama novel, menurutku ada kerumitan tersendiri dan naskah drama. Kenapa? Kalau puisi orang tulis teks-teks yang indah,
1: sudah.
0: Enak dilihat. Nah, bilang orang puisi padahal puisi sendiri ada strukturnya. Kalau novel ya bikin nih per alurnya enak. Kalau naskah drama, Kak. Bukan cuma kita nulis, tapi kita pertimbangkan bagaimana orang mudah ki. Bagaimana perpindahannya ke adegan 1 ke adegan 2 kan ini visual.
1: Betul.
0: Ya visual. Berpikir ki bahwa bagaimana pindah ki. Nah, persulit orang, karena persulit sutradara mengerti dia orang ketika dibaca, itu kesulitannya naskah drama. Enggak kayak film. Film kan panggungnya di lensa. Enak pindah. Tiba-tiba di sini ke sana ke sini. Ini harus ki terjahit,
1: betul.
0: Pindah halus. Enggak tiba-tiba ruang tamu tiba-tiba seenaknya ki bikin di taman.
1: Betul.
0: Kan nah persulit, apalagi genrenya realis, susahnya itu bagaimana caranya. Nah begitu perpindahannya, dan bahasa Makassarnya tidak mungkin rantas juga toh. Perpindahannya alur 1 ke alur 2, 2 ke 3, 3 ke 4. Nah itu kesulitannya kak. Betul. Dia visual.
1: Betul, jadi benar kayak harus ki strike point, maksudnya ndak kemana-mana alur ceritanya, harus yang betul-betul pasti.
0: Dipertimbangkan nih apakah sulit ki aktor seperti ini. Sulit ki sutradara ketika naik segini. Kan kru, bahkan kru dipikir lampu ndak dapat jika.
1: Sampai itunya juga dipikir.
0: Kalau naskah drama.
1: Naskah drama.
0: Itu yang beda kak, kalau orang gak pernah sentuh panggung sama orang yang biasa garap, yang menulis. Seenaknya betul itu orang yang gak pernah sentuh panggung menulis. Nah kira kapan film?
1: Yang sekedar menulis di saja tapi gak punya pengalaman terjun atau langsung
0: tiba-tiba
1: di panggungnya.
0: Tiba-tiba pindah.
1: Oke, okay. Jadi memang itu salah satu proses yang membedakan jenis-jenis sastra di penulisan sastra ya,
0: Kak.
1: Di segi prosesnya juga. Nah, menurut Kak Ardi, kan di buku ini ada kalimat kita terlalu sibuk memainkan lakon peran yang berbeda sehingga membuat kita lupa untuk menerangkan diri sendiri.
0: Di mana kita dapat itu kak?
1: Bagaimana di dalam bukunya dapat kak? Spill ada yang spill ki, ada kata itu katanya menurut kak Ardi seberapa sering sebenarnya manusia itu memainkan peran dalam kehidupannya sehari-hari?
0: Iya tunggu dulu kata nanti bertanya-tanya nanti orang dek kenapa ada kata-kata seperti itu. Nah kan ada 5 naskah atau 5 naskah ku kasih itu quotes-quotes perantaranya yang berhubungan dengan naskah drama. Yang berhubungan dengan naskah drama, misalnya naskah satu, kedua itu apa ketulis? Naskah yang baik adalah naskah yang dipentaskan. Nah itu supaya jelas ki peralihannya. Begitu itu juga quotes ki. Quotes ki bilang apa tadi ku bilang situ kak?
1: Kita terlalu sibuk memainkan lakon peran yang berbeda sehingga membuat kita lupa untuk menerangkan diri sendiri.
0: Ah, seolah-olah gitu kak.
1: Itu. Namanya juga penulis pasti ya.
0: Iya, itu maksudnya apa? Teknik editing lah toh. Tapi ku kasih itu antara adegan 3/4 kayaknya. Peralihannya.
1: Setiap penutup ya peralihan.
0: Setiap peralihan saya kasih quotes tentang teater. Katanya kita terlalu banyak memainkan ya. begitu kayaknya kulihat kak toh. Cuma walaupun itu seolah-olah maksudnya banyak duduki mau jadi orang apalagi sekarang tuh kak.
1: Betul.
0: Lihat ki story sedikit mau kayak begini.
1: Ya,
0: lihat ki influencer sedikit mau begini.
1: Betul.
0: Apalagi cewek yang scroll TikTok mau begini langsung keranjang kuning.
1: Betul.
0: Iya. Yeah. Okay. Terlalu banyak yang memainkan peran yang berbeda sehingga enggak lupa mau kayak memerankan diri tak sendiri. Siapa esensi tak sekarang konteks kan tidak bisa semua ki samakan ki dengan apa yang kita lihat. Wah terlalu filosofis begitu.
1: Mantap begitu, memang penulis.
0: Begitu maksudnya kata terlalu serap ki hal-hal yang terlalu banyak kan boros hujan informasi tau badai informasi sekarang di sosial media tidak tahu ki yang tidak ada penyerinta untuk serap. Ya kita akui bahwa sebenarnya enggak ada yang orang benar-benar dirinya sendiri kak. Kita adalah diri-diri yang lain yang kita serap. Cuma kepintarannya orang filternya. Itu, nah sekarang apalagi generasi alpha mungkin enggak ada filternya kak. Sembarang serap, enggak tahu ini baik buruk.
1: Karena gampang
0: juga gampang
1: nah
0: ki.
1: Dapat informasi.
0: Nah terlalu banyak ki memerankan banyak hal sehingga lupa ki memerankan diri tak sendiri.
1: Sedap. tapi penasaran gak juga kan di balik selain dari prosesnya yang ribet tadi adalah menentukan dan memikirkan panggungnya nanti seperti apa. Nah kalau Kak Ardi sendiri tulis naskah drama yang ada di pertama kali yang dipikir itu apakah pemainnya, alurnya, atau judulnya, atau seperti apa yang kayak bagus ini alurnya dulu kah, konfliknya langsung kah?
0: Iya kak, bagus pertanyaannya. Nah kalau saya garis besarnya kak, garis besarnya dulu toh, premisnya dulu apa? Kayak buat film premisnya dulu apa toh? Baru dari premis dikembangkan ke sinopsis, kemudian garis besarnya. Saya kebiasaanku buat garis besar dia peradegan. Dia peradegan, semisal saya buat dulu premisnya apa yang mau saya bahas. Semisal kulawarga, kepergian ayah yang merusak keluarganya, keluarga di rumah. Saya buat premisnya, kemudian saya buat alurnya secara umum di sinopsis, kemudian bagi per part. Kalau saya enggak tahu dengan orang lain ya, kalau saya kak peradegan adegan satu apa membahas? Apa bahas? Kalau saya ciri khasku adegan satu langsung konflik. Memperkenalkan
1: dengan konflik.
0: Memperkenalkan diri dengan konflik. Dari situ diperkenalkan tokoh. tokoh diperkenalkan tidak harus di present, dia bisa diperkenalkan melalui caranya berdialog, caranya merespon aktor lain, caranya berperilaku di naskah, di adegan itu, sama bagaimana psikologisnya, seperti itu kak. Adegan satu saya buat per per part.
1: Yang ribet.
0: Per per part, misalnya 8 adegan berarti 8 garis besar buat. Setelah buat 8 garis besar, baru saya kembali ke adegan satu.
1: Tambahannya.
0: Buat enggak kak, belum kan dialog, baru garis besar. Adegan satu baru saya buat dialognya. Dialognya. Enggak keluar kak dari garis besar yang buat saat tadi.
1: Iya, seperti itu.
0: Fokus. Kemudian rampun dialognya. Saya permanis dulu jahitannya ke satu, ke dua, dua, ke tiga, tiga, ke empat. Apakah enggak rantas saja? Peralihannya itu. Saya titik beratnya alur sih kak, alur. Alur di situ emosi pembaca sama emosi penonton dibawa. Di situ saya titik beratkan di alur. Wah kayak mau penulis-penulis besar bicara.
1: Tapi memang ini sudah termasuk luar biasa karena sudah ada berapa naskah drama dan dipentaskan semua ini menurutku luar biasa. Tapi mungkin teman Pro 2 juga ada yang mau nitip pertanyaan, kita live di YouTube kita di @pro2makassar.
0: Interaksi.
1: Iya, jadi
0: pertanyaan. Boleh.
1: Tanya-tanya nanti di kolom komentarnya atau boleh di WhatsApp juga di 0811410968 atau boleh juga di Instagram langsung DM di @rri_pro2makassar. Kita break dulu sebentar, nanti kita bakal balik lagi ngebahas tentang penulisan naskah drama.
0: Masih,
1: break, kita break dulu satu lagu, abis itu nanti kita bakal bacain pertanyaan dari teman Pro 2.

0: Yeay, masih di sore ceria teman Pro 2 bareng sama Nora sama kakak Rostan Junior di SS, sang penulis naskah drama. Kira-kira kalau kita ngomongin naskah drama, kalau dilihat-lihat dari sisi kehidupannya Kak Ardi, apa judul naskah drama yang cocok untuk kehidupan tak Kak? Apakah ada? Coba kira-kira apa?
1: Apa di?
0: Judulnya, sang penulis.
1: Sang penulis. Anu, terlalu besar kayaknya kalau sanksi mau si penulis.
0: Si penulis di. Oke. Okay. Ya tapi kita baca dulu pertanyaan dari teman Pro 2 yang udah masuk di WhatsApp. Ini ada dari Rizka. Rizka. Menurut Kakak Ardi untuk ini. Apakah dunia drama atau teater itu cuma untuk orang yang jago acting?
1: Oke.
0: Okay. Atau
1: itu saja Kak.
0: Ini satu-satu mau dulu dari Rizka okay, tadi.
1: Oke, baik. Rizka pertanyaannya apakah dunia drama itu cuma untuk orang yang jago acting? Pertanyaannya apa sih?
0: Mungkin
1: kan mau kan semua orang bisa. Menurutku semua orang bisa. Semua orang bisa memainkan.
0: Mungkin maksudnya misalnya kalau mau jadi penulis drama saja, apakah dia juga harus jago acting?
1: Kayak, begitu maksudnya Kak?
0: Mungkin ya. Ini itu kalau kita mau masuk dunia drama atau teater, apakah cuma untuk orang yang jago acting?
1: Oh, begitu maksudnya. Enggak juga sih, enggak jago Kak.
0: Kita sendiri apa enggak jago acting?
1: Saya menurutku jauh Kak dari jago acting, apalagi karena pernah Kak rasa jadi aktor Kak. Selalu Kak dievaluasi, menangis-nangis Kak dievaluasi toh. Pernah Kak rasa jadi aktor teater, selalu Kak kayaknya saya di kepenulisan saja, sama di penyutradaraan, aku suka manajemennya.
0: Nah,
1: Nggak harus, Ji.
0: Jadi mungkin Rizka agak tertarik jadi penulis juga atau mungkin sutradaranya.
1: Iya, penulis bisa sutradara. Dan kalaupun mau masuk, ya enggak semua orang langsung jago. Justru karena mau jago, masuk. Iya, justru karena mau jago, masuk. Mau jago acting, masuk. Siapa tau cikal bakal toh. Bisa main di film, kan banyak artis-artis begitu dari teater awalnya.
0: Yes, oke. Okay. Itu ya Rizka, jadi tidak harus jago acting. Kalau kamu pengen jadi kayak Kak Ardi, itu bisa jadi penulis saja atau sutradaranya. Satu lagi masih dari teman Pro 2, ada Irna. Nah katanya, kalau Kakak Ardi itu buntu ki pikirannya untuk menulis, biasanya bagaimana cara mengatasinya Kak? Misalnya lagi kayak, apalagi di jalan ceritanya bagaimana apalagi cerita selanjutnya atau adegan selanjutnya, apakah pernah ada di posisi itu dan bagaimana cara untuk kembali dapat inspirasi jalan cerita Kak?
1: Kalau buntu apa di bahasanya, bukan gak ada sih yang buntu, cuma mood kayaknya.
0: Mood
1: pada saat kondisi perasaan kita pada saat itu seperti apa. Menurutku kalau kondisi perasaan pada saat itu sedang kacau, jangan menjudul kerja karena bakal mempengaruhi tulisan. Itu makanya bagusnya, tapi kalau semakin sering menulis, semakin sering menulis, enggak. Mood itu enggak, bukan menjadi persoalan, cuma kalau baru-baru ki menulis, kayaknya mood. Dan kalau itu bilang tadi, buat ki dulu konsep besarnya, supaya tidak jauh ki lari dari situ, supaya biar lagi patah hati ki, ya. Lagi
0: nanti menjurusangi ki ya. Alur ceritanya dibikin.
1: Biar lagi patah hati ki enggak bisa ki kemana-mana karena ada mi alurnya. Alurnya kita bikin. Okay. Seperti itu. Bukan lebih ke buntu sih, persoalan seberapa sering kita. Kalau seberapa sering kita, bukan pertarungan tak di wilayahmu, tapi di wilayah apakah ide ini bagus atau ini. Tapi kalau masih awal-awal ki ya, kalau menurutku kalau buntu ki jangkir dulu sentuh ki.
0: Jangan dulu karena nanti makin rancu anunya. Enggak jelas nanti arah ceritanya kemana.
1: Iya betul Kak.
0: Gitu. Oke. Okay. Kalau disuruh pilih ini Kak Ardi, misalnya apakah Kak Ardi akan memilih penulis naskah, sutradara atau pemain?
2: Pemain.
0: Kira-kira yang mana dari tiga itu yang mau dipilih sama Kak Ardi? Apakah mau kalau harus satu nah penulis naskah, sutradara?
1: Dari anu tuh Kak. Apa? Kalau saya biasa kan nonton drakor Kak. Biasa kan nonton drakor berepisode-episode. Letak kekagumanku bukan di sutradaranya, bukan di reknya tuh, tapi idenya, wah bisanya nulis begitu. Oh, okay. Iya, ikan tarim suka
0: ke mana dipilih ini? Ikan
1: tarim maksudnya di situ. Ketika dapat kak cerita bagus atau buku bagus, lebih ngeri kak. Kurasa responku dibanding dengan sutradara. Mm-hmm. Ah cerita itu kak, kalau sutradara kan visual toh.
0: Betul.
1: Penting juga itu, saya juga biasa sutradara teater kak, sangat penting. Tapi kalau penulisan itu yang kurang di kita sekarang, yaitu memang itu penulis yang membuat cerita. Mm-mm. Apalagi di era AI, enggak ditahu mi yang betul-betul mana yang murni atau tidak, tapi tetap dikentara kalau AI alurnya seperti apa dan segala macam. Ya itu kak, penulis menurutku
0: yang bisa dibilang jadi kunci, jadi kunci dari sebuah
1: penting semua juga, cuma menurut saya kalau disuruh pilih
0: ya penulis.
1: Penulis. Seksi kulihat.
0: Wes, itu penulis ya. Terakhir Kak Ardi, menurut tak di zaman sekarang, apalagi anak muda zaman sekarang, apakah masih relate dengan pertunjukan teater? Karena kan semuanya terpapar midracin, drakor. Yeah. Nah, kira-kira apakah masih relate kah mereka dengan teater atau
1: kalau teater sih Kak, bukan sekarang, dari dulu Ji. Uh-huh. Itu maksudnya minoritas juga peminatnya. Sekarang kulihat lebih ke pemertahanan mami. Tahu pemertahanan mami, sama Ji, dari dulu Ji sedikit Ji memang minatnya orang di teater. Siapa sih mau fokus di teater? Tahu? Kalau berbicara industri di Sulawesi Selatan dan Makassar, maksudnya tidak cukup ki, kalau mungkin fokus di teater tidak cukup ki untuk beras dan token kak.
0: Jadi itu kayak sekedar hobi mungkin ya kalau mau difokuskan.
1: Iya, maksudnya sampingan.
0: Iya, sampingan.
1: itu masalahnya kak. Hmm. belum terlalu dilirik toh. Mm-hmm. Tapi untunglah beberapa kurikulum sekolah untuk mata kuliah ada, cuma itu kan by instansi kak, bukan sebagai hal yang ada inisiatif sendiri. Nggak kayak film, banyak orang inisiatif sendiri sama film. Mm-hmm. Sekarang itu teater, karena tingkat kesulitannya memang agak rumit ki kak.
0: Betul.
1: Harus ki gedung, harus ki live, harus ki latihan berbulan-bulan.
0: Betul.
1: Harus
0: audionya semuanya.
1: Pemusiknya. Betul. Di situ kak kayaknya kesulitannya, dan dari dulu Ji memang kalau bilang ki sekarang agak sepi teater, dari dulu Ji. Dari dulu minoritas memang orang-orang yang
0: tertarik
1: dengan, atau tahu dengan teater. Tahu bedakan teater dengan drama saja susah. Betul. Yeah. Sekarang lebih-lebih ya, cuma lebih kentara karena terlalu banyak nah suka orang yang lebih menarik tuh kayak film dan segala macam.
0: Iya. Tapi pastinya teater itu tetap ada di hati teman Pro2 yang memang mencintai seni, drama dan teater, karena menurutku ini juga salah satu bukti kalau kita cinta sama kesenian, cinta Indonesia juga dengan menonton teater dan juga melestarikan teater itu sendiri, drama dan teater, pentas panggungnya itu.
1: Ikut memajukan hasanah kesusastraan Indonesia dan pertunjukan, seni pertunjukan.
0: Betul sekali. Terakhir ini Kak Ardi, apa yang mungkin mau disampaikan ke anak muda zaman sekarang? Atau mungkin ada ajakan, ayo dong baca.
1: Iya, lebih ke ajak gila aja, saran Kak. Ya, maksudnya belum pergi toko yang bagaimana.
0: Wih, tahu. Ya. Coba apa yang ingin disampaikan ke teman Pro2?
1: Apa? Kalau untuk teman-teman Pro2, apa di kita di proses kreatif? Pilih ki bidang tak. Fokus ki di bidang tak masing-masing, mau seperti apa, mau ke penulisan, mau teater, mau film, mau tari dan segala macam, apalagi di kesenian toh kak, karena semakin ki fokus sekarang, sedikit-sedikit beberapa tahun kemudian mungkin bisa ki jadi ahli. Betul. Mungkin doa juga untuk saya kak.
0: Okay, insyaallah toh. Amin.
1: Bukan cuma untuk teman-teman, untuk doa untuk saya. Mm-hmm. Semakin ki sering lakukan ki, semakin ki ya kuasa itu, semakin kita dicari orang.
0: Iya, yeah, gitu ya. Jadi buat teman Pro 2 yang memang punya ketertarikan entah itu apa, difokusi dan pastinya selalu mau belajar gitu. Iya. Yeah. Tapi untuk buku panggungnya apakah di mana bisa didapatkan,
1: betul,
0: Kakak? Buku panggungnya ini kira-kira di mana?
1: Buku panggung saat ini diterbitkan oleh Sul Barton. Penerbit Sul Barton. Mm-hmm. Bisa ditemukan, tapi kan apa? Naskah drama itu kayaknya agak membosankan bila dibaca, tapi menurutku naskahku ini bisa ji agak dibaca toh.
0: Yes.
1: Tapi lebih bagusnya kalau dipentaskan. Hmm. Bisa ji agak dibaca. Kita bisa, saya usahakan ji senyambung mungkin, senyaman mungkin ki bisa, seenak mungkin, seumum mungkin bisa ki
0: jadikan baca
1: toh. Mm-hmm. baca saja. Nah, diterbitkan oleh Sul Barton, penerbit Sul Barton. Susahnya aku bilang Kak, Sul Barton.
0: Sul Barton.
1: Bisa dipesan di situ, ada Instagram Sul Barton. Kemudian bisa juga dipesan di, kan kemarin saya launching buku di Himpunan Sastra Indonesia. Mm. Bisa dipesan juga melalui di lembaga itu, Kak.
0: Oke,
1: Himpunan jadi Sastra Sul Barton, penerbit Sul Barton sama Himpunan Sastra Indonesia. Okay. Bisa dipesan di situ.
0: Oke, jadi dua itu atau masih ada yang lain? Boleh chat pribadi Kak Ardinda sih.
1: Boleh, boleh langsung. Iya, ini ada Instagramku tuh, Rostaniunardi.
0: Rostaniunardi, teman Pro 2. Boleh langsung DM buat kamu yang penasaran, yang kira-kira bagaimana sebenarnya buku naskah drama itu yang pertama kali mau
1: boleh
0: melihat. Kamu boleh langsung DM aja dan tanya-tanya gimana bisa mendapatkan.
1: Sama boleh juga buka jasa teater, pelatih teater toh.
0: Oh, sutradara teater. Sutradara teater nanti bisa dibicarakan ya teman Pro 2 buat kamu, karena di sini sudah banyak banget cerita-cerita naskah drama yang sudah dipentaskan pastinya karya dari Kak Rostan. Jadi jangan ditanyakan lagi bagaimana untuk teater pentas.
1: Boleh juga diajak diskusi, cuma lain kali kalau mau diskusi audiens baca dulu toh.
0: Okay.
1: Kita baca, kita sama-sama bedah toh bagaimana. Betul. Kita bicarakan naskahnya. Ya, seperti itu Kak.
0: Oke, terima kasih Kak Rostan Yuniardi sudah hadir di Studio Pro 2 Makassar hari ini, dan pastinya kita tunggu lagi buku-buku selanjutnya pasti.
1: Amin.
0: Dan cerita-cerita di naskah dramanya seperti apa. Dan buat teman Pro 2, thank you so much juga yang udah ikutan tanya-tanya tadi, dan abis ini jangan kemana-mana karena Sore Ceria masih bakal nemenin kamu pokoknya nanti sampai jam 8 malam.

Pernah melihat gambar siluet? Sebenarnya, dari mana ya asal-muasal foto siluet dan kata siluet ini muncul? Kata siluet termasuk ke dalam eponim. Eponim itu apa ya? Eponim adalah nama orang, nyata atau fiksi, yang digunakan untuk menamai suatu tempat, penemuan, atau benda tertentu. Suatu nama biasa dipakai karena kontribusi atau peranan tokoh yang bersangkutan pada objek yang dinamai. Karena itu, muncullah kata siluet, yang berasal dari nama Etienne de Silhouet, seorang menteri keuangan Prancis pada tahun 1750-an. Munculnya istilah siluet dimulai karena kekesalan masyarakat kepada menteri keuangan Prancis Etienne de Silhouet pada saat itu. Sebagai menteri keuangan, Silhouet mengatakan Prancis tidak mengalami masalah keuangan. Padahal rakyat Eropa secara umum sedang kelaparan. Di tahun 1759 terjadi krisis kredit di Prancis. Di saat krisis ini, Silhouet kemudian memberlakukan pajak yang tinggi untuk orang-orang Prancis. Seakan-akan tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya, Silhouet lebih tertarik pada kegemarannya memotong profil kertas. Etienne de Silhouet begitu dibenci oleh masyarakat Prancis hingga berbagai protes pun berkembang. Banyak orang yang kemudian memakai baju hitam menirukan guntingan profil kertas hitamnya, di mana mereka mengatakan mereka berpakaian ala Silhouet. Sejak saat itulah, profil bayangan hitam disebut siluet atau dalam bahasa Indonesia, siluet. Namun lama-kelamaan konotasi negatif dari kata ini menghilang. Seni pemotongan profil wajah berwarna hitam ini berkembang sejak awal abad ke-17. Saat itu, seni gambar siluet mencapai masa kemasannya di tahun 1800-an. Banyak seniman siluet Eropa yang menjadi terkenal dan kaya setelah berimigrasi ke Amerika untuk melayani politisi dan orang kaya. Siluet masih menjadi bentuk seni yang sangat terkenal hingga saat ini.

Pernah melihat gambar siluet? Sebenarnya, dari mana ya asal-muasal foto siluet dan kata siluet ini muncul? Kata siluet termasuk ke dalam eponim. Eponim itu apa ya? Eponim adalah nama orang, nyata atau fiksi, yang digunakan untuk menamai suatu tempat, penemuan, atau benda tertentu. Suatu nama biasa dipakai karena kontribusi atau peranan tokoh yang bersangkutan pada objek yang dinamai. Karena itu, muncullah kata siluet, yang berasal dari nama Étienne de Silhouette, seorang menteri keuangan Prancis pada tahun 1750-an. Munculnya istilah siluet dimulai karena kekesalan masyarakat kepada menteri keuangan Prancis Étienne de Silhouette pada saat itu. Sebagai menteri keuangan, Silhouette mengatakan Prancis tidak mengalami masalah keuangan. Padahal rakyat Eropa secara umum sedang kelaparan. Di tahun 1759 terjadi krisis kredit di Prancis. Di saat krisis ini, Silhouette kemudian memberlakukan pajak yang tinggi untuk orang-orang Prancis. Seakan-akan tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya, Silhouette lebih tertarik pada kegemarannya memotong profil kertas. Étienne de Silhouette begitu dibenci oleh masyarakat Prancis hingga berbagai protes pun berkembang. Banyak orang yang kemudian memakai baju hitam menirukan guntingan profil kertas hitamnya, di mana mereka mengatakan mereka berpakaian ala Silhouette. Sejak saat itulah, profil bayangan hitam disebut Silhouette atau dalam bahasa Indonesia, siluet. Namun lama-kelamaan konotasi negatif dari kata ini menghilang. Seni pemotongan profil wajah berwarna hitam ini berkembang sejak awal abad ke-17. Saat itu, seni gambar siluet mencapai masa kemasannya di tahun 1800-an. Banyak seniman siluet Eropa yang menjadi terkenal dan kaya setelah berimigrasi ke Amerika untuk melayani politisi dan orang kaya. Siluet masih menjadi bentuk seni yang sangat terkenal hingga saat ini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM Makassar.

Pernah melihat gambar siluet? Sebenarnya, dari mana ya asal-muasal foto siluet dan kata siluet ini muncul? Kata siluet termasuk ke dalam eponim. Eponim itu apa ya? Eponim adalah nama orang, nyata atau fiksi, yang digunakan untuk menamai suatu tempat, penemuan, atau benda tertentu. Suatu nama biasa dipakai karena kontribusi atau peranan tokoh yang bersangkutan pada objek yang dinamai. Karena itu, muncullah kata siluet, yang berasal dari nama Étienne de Silhouet, seorang menteri keuangan Prancis pada tahun 1750-an. Munculnya istilah siluet dimulai karena kekesalan masyarakat kepada menteri keuangan Prancis Étienne de Silhouet pada saat itu. Sebagai menteri keuangan, Silhouet mengatakan Prancis tidak mengalami masalah keuangan. Padahal rakyat Eropa secara umum sedang kelaparan. Di tahun 1759 terjadi krisis kredit di Prancis. Di saat krisis ini, Silhouet kemudian memberlakukan pajak yang tinggi untuk orang-orang Prancis. Seakan-akan tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya, Silhouet lebih tertarik pada kegemarannya memotong profil kertas. Étienne de Silhouet begitu dibenci oleh masyarakat Prancis hingga berbagai protes pun berkembang. Banyak orang yang kemudian memakai baju hitam menirukan guntingan profil kertas hitamnya, di mana mereka mengatakan mereka berpakaian ala Silhouet. Sejak saat itulah, profil bayangan hitam disebut Silhouet atau dalam bahasa Indonesia, siluet. Namun lama-kelamaan konotasi negatif dari kata ini menghilang. Seni pemotongan profil wajah berwarna hitam ini berkembang sejak awal abad ke-17. Saat itu, seni gambar siluet mencapai masa kemasannya di tahun 1800-an. Banyak seniman siluet Eropa yang menjadi terkenal dan kaya setelah berimigrasi ke Amerika untuk melayani politisi dan orang kaya. Siluet masih menjadi bentuk seni yang sangat terkenal hingga saat ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 RRI Makassar.

hazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilata wab'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2.

0: komen komen ngasal.
1: Apa itu ghosting?
2: Dihantui, oh dihantui apa kak? Apa? Apa ghosting? Dikasihkan kayak hantu itu laki-laki kak?
3: Ghosting dari kata ghost. Apa ghost? mempermainkan perasaan wanita, itu saja.
4: Ghosting itu menceritakan seseorang.
5: Mengejek.
2: Ghosting. Ghost setan yang sudah berlangsung. Atau kayak menghilang tanpa kabar, tanpa jejak.
6: Kau memandangku bagikan cahaya yang menyelip dalam kegelapan hati. Menganggapku sebagai orang yang pertama untuk dimiliki. Namun, entah kenapa perasaanku seharus sesakit ini. Ternyata cintamu cuma sekedar bayangan yang datang untuk sementara, namun pergi untuk selamanya. Dan kau pun mengghosting-ghostingkan aku.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Eh iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Nungguin ya. Nih aku puterin. Spesial buat kamu.

0: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM Makassar. Makassar.
1: Your favorite station, 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
0: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Aktif, akselerasi kreatif musik. Dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Cilokak adalah musik tradisional khas suku Sasak Lombok, berawal dari permainan gambus yang syarat makna budaya. Dibuka dengan lagu Resonansi Dunia, album ini mengajak generasi muda tetap jaga identitas budaya di tengah derasnya pengaruh luar.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. 2 September nih 2026 udah hari kedua, udah ngapain aja teman Pro 2 di hari kedua bulan 9 ini. Apakah sudah ada goals yang tercapai? Kayaknya kalau baru tanggal 2 kayaknya masih belum di, tapi semangatnya biasanya kalau di awal-awal bulan itu selalu membara untuk bikin wishlist, bikin goals-goals yang mau dicapai di bulan 9 ini. Yang mungkin kemarin belum sempat di checklist, bisa juga untuk di checklist nanti di bulan ini. Tapi buat kamu yang belum punya kegiatan, jangan sampai kamu ketinggalan karena ada kegiatan atau event spesial RRI Makassar. Ada RRI Fest 2026 teman Pro 2. Itu nanti bakal dimulai dari tanggal 4 sampai 5 September 2026 dan banyak banget kegiatan di situ yang bisa kamu ikuti. Ada donor darah di tanggal 4 September 2026, jadi buat kamu yang kelebihan darah atau mau hidup sehat, yuk donor darah, karena setetes darah sejuta harapan gitu. Nah, bukan hanya sekedar donor darah aja, tapi masih ada kegiatan lain, ada gerakan pangan murah. Nah, buat kamu yang cari sembako dengan harga murah, kamu bisa datang nanti di pelataran RRI di tanggal 5 September yang juga dirangkaikan dengan jalan sehat. Ada bazar UMKM juga, banyak banget jajanan-jajanan enak yang nanti bisa kamu nikmati di tanggal 5 September nanti. Dan pastinya di jalan sehat itu bakal ada hadiah undian, hadiahnya banyak banget. Tapi untuk ambil nomornya udah ditutup ya teman Pro 2. Masih adakah? Oh, sudah tutup karena dibuka dari tanggal 22 Agustus kemarin. Kamu yang belum sempat ikut di jalan sehatnya, tenang aja, kamu masih bisa ikutan di gerakan pangan murah dan juga di bazar UMKM. Terus juga ada lomba mewarnai, itu di tanggal 5 September juga, jadi jangan sampai kamu ketinggalan. Ada juga lomba fotografer mobile, di situ kamu bisa ikut, kamu bisa foto keseruan kegiatan RRI Fest. Nanti kamu tinggal upload di media sosial kamu dan jangan lupa tag @RRI Makassar karena ada hadiahnya buat teman Pro 2. Jangan sampai ketinggalan, dicatat nanti di tanggal 4 sampai 5 September 2026.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Nora malam ini, teman Pro 2. Gimana? Sudah ada yang dapat jatah mati lampu bergilir? Atau udah pada nyala nih? Karena Nabilang, orang tuh Nabilang di grupku bilang, bukan tawa ini mati lampu bergilir, tapi sudah diganti jadi menyala bergilir. Ya sama sih, sama sebenarnya, sama-sama bikin sulit. Dan buat teman Pro 2 yang mungkin bingung untuk kira-kira apa bagus dibikin kalau lagi mati lampu di tempat ta, karena memang benar-benar bergiliran. Nggak tahu ini pulang ke nanti ke kosku apakah mati lampu atau tidak, tapi semoga tidak. Dan justru kalau pemadaman bergilir seperti ini, kayaknya coffee shop lagi rame-rame juga ya, karena banyak yang lebih memilih mengungsi ke sana daripada kepanasan di rumah. Tapi buat kamu yang tetap stay at home meskipun mati lampu, nah lagi cari-cari kata tadi ini, tanya-tanya ChatGPT kira-kira apa kegiatan yang cocok dilakukan kalau lagi mati lampu. Dan ini bisa jadi inspirasi juga buat kamu yang kosong lobet Tommy HP-nya, atau mungkin sekarat mi HP-nya sendiri Tompi mungkin di rumah. Nah, aku mau kasih kamu beberapa rekomendasi kegiatan yang bisa kamu lakukan kalau lagi mati lampu. Yang paling pertama itu adalah tidur lebih cepat. Jadi ini bisa dibilang kalau lagi mati lampu ini adalah kesempatan yang langka, apalagi kalau HP-mu memang sudah tidak bisa dipakai, untuk bisa tidur lebih cepat. Karena kadang yang bikin lama tidur ya itu dia tadi, scroll-scroll media sosial. Jadi gunakanlah privilege pemadaman bergilir ini untuk kamu bisa tidur lebih cepat. Kan nanti bangunnya lebih segar kalau tidurnya cukup. Nah, kalau kamu lagi di tempat mati lampu terus rame-ramean, nah kamu bisa memanfaatkan mati lampu dengan main kartu Uno. Itu bisa kamu pakai. Tapi tetap harus pakai penerangan lilin atau senter. Nah, kalau karena kalau tidak pakai itu saking kalah sih semua mimu kerja nanti sama teman-temanmu, teman Pro 2. Jadi bisa main kartu. Terus juga bisa karaoke akustik. Jadi kamu bisa nyanyi-nyanyi aja, yang punya gitar nyanyi-nyanyi, atau mungkin kalau HP kamu masih full dan udah bosan scroll-scroll, ya bisa karaoke di YouTube aja gitu. Ini semua adalah rekomendasi dari ChatGPT, teman Pro 2 ya. Kalau kamu masih mencari sesuatu yang lebih beda, lebih menantang di saat mati lampu, sebaiknya ngapain, kamu bisa aja cari di situ. Salah satunya yang mungkin bisa kamu lakukan, apalagi untuk konten kreator, kayaknya bisa memanfaatkan pemadaman bergilir ini dengan bikin konten tentang POV kamu sebagai masyarakat Kota Makassar yang dikasih mati lampu. Atau ada juga ini keren kurasa, make up challenge dalam gelap. Jadi ini bisa kamu coba. Jadi nanti hasilnya baru kau lihat kalau lagi menyalami lampu. Jadi jangan dulu lihat full pakai senter, tapi betul-betul make up aja dulu. Nanti pas sudah nyala lampunya baru kayak, oh kalau bagus berarti skillmu sudah di atas rata-rata. Terus apa lagi ya, kalau teman Pro 2 sendiri apa nih kira-kira yang mau direkomendasikan ke teman Pro 2 yang lain? Kegiatan apa sih yang cocok dan bagus dilakukan kalau lagi mati lampu? Notnya nggak pakai HP ya, ceritanya ini lagi lobet HP tak semua. Boleh langsung WhatsApp di 0811 410 968, atau boleh di Instagram @rri_pro2makassar.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

98 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Nora harus pamit dulu karena bentar lagi jam 8 kita harus ke Pro 2 Jakarta. Nanti di jam 8 jangan sampai ketinggalan music live chatnya. Dan untuk sore ceria hari ini udahan dulu teman Pro 2. Besok masih ada lagi di jam yang sama dari jam 4 sore sampai jam 8 malam. Kamu bisa dengerin via streaming lewat aplikasi RRI Digital. Download aja aplikasinya di App Store atau di Play Store HP kamu. Dan jangan lupa follow sosial media kita juga. Ada TikTok dan Instagram @RRI_Pro2Makassar dan juga subscribe channel YouTube kita di @Pro2Makassar. Thank you so much yang udah dengerin kita dari tadi sore sampai sekarang udah tiba-tiba aja malam. Semoga kamu enjoy sama playlist lagu kita. Dan pastiin habis ini kamu jangan kemana-mana, karena abis music live chat dari Pro 2 Jakarta, balik lagi nanti ke Pro 2 Makassar ada jaga malam. Jangan galau malam-malam. Sonora pamit dulu teman Pro 2, lagu terakhir. This is Geisha, kamu yang pertama.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, tentunya di malam hari ini masih ditemani sama gue, Edi Tama, yang bakal ngajak lu buat ngobrol-ngobrol selama 1 jam ke depan bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya di malam hari ini ya. Well, gimana kabarnya teman-teman Pro 2 di seluruh Indonesia, dimanapun kamu berada ya. Semoga baik-baik aja, semoga sehat-sehat ya. Dan semoga lu menjalani hari Rabu ini tentunya dengan luar biasa, asik. Anyway, malam hari ini gue bakal ngajak lu buat ngobrol-ngobrol barengan sama seorang wanita cantik yang dia baru aja ngerilis single terbaru di bulan kemarin, teman Pro 2. Kira-kira apa ya? Karena sebelumnya gue juga udah pernah nanya dan dia bakal rilis album, dan sekarang saatnya gue menanyakan singlenya di hari ini, teman Pro 2. Yes, gue bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Sharla Mars. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau seru-seruan, mau bertanya-tanya juga boleh banget, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Jadi pastiin buat kamu seru-seruan malam hari ini ya. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana teman Pro 2, habis ini gue bakal balik lagi barengan sama Charlotte tentunya. Jadi pastiin kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat masih bareng sama gue di Taman Melo di malam hari ini tentunya. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian, karena malam ini sudah ditemani sama seorang wanita cantik yang merapat bersama kita melalui Zoom. Ada Sharla Mars. Halo.
1: Hai.
0: Halo. Apa kabar, Kak?
1: Kabar baik, alhamdulillah.
0: Luar biasa. Seru banget didengar-dengar lagi pulang kampung nih katanya nih.
1: Betul.
0: Bener ya. Berarti terakhir kali pulang kapan nih berarti nih?
1: Terakhir pulang kayaknya tahun lalu deh.
0: Wow, cukup lama ya berarti ya.
1: Akhir tahun lalu.
0: Tapi gimana maksudnya, udah selama itu ada kangen-kangennya enggak sama kampung halaman?
1: Pasti, udah pasti homesick.
0: Pasti homesick ya, benar-benar jauh dari rumah. Apa sih yang biasa dikangenin sama di mana? Samarinda ya berarti ya?
1: Iya, betul.
0: Samarinda. Apa yang paling dikangenin sama Samarinda nih?
1: Udah pasti masakan rumah.
0: Asik bener sih.
1: Gitu-gitu sama nongkrong-nongkrong sih, karena banyak di sini gitu.
0: Oh, berarti Sharla tuh anaknya emang sering nongkrong ya? Senongkrong itu berarti ya?
1: Betul.
0: Alright, seru banget akhirnya ngobrol lagi bareng sama Sharla. Terakhir kita ngobrol ramean ya, bersembilan kalau nggak salah ya. Bersembilan, iya, bersepuluh, rame banget. Dan waktu itu juga ngobrol katanya mau rilis single dalam waktu dekat kemarin nih. Dan akhirnya rilis juga, guys. Gimana akhirnya rilis lagu lagi? Berarti terakhir tuh kapan? Tahun lalu berarti, bisa dibilang ya?
1: Terakhir itu kayaknya di bulan ini, di tahun ini juga deh.
0: Oh, tahun ini juga ya?
1: Masih tak sampai ya.
0: Oh, oke. Tapi gimana akhirnya bisa?
1: Masalah di bulan Februari apa Januari gitu. Januari
0: awal tahun ya, awal tahun ya berarti ya. Tapi gimana buat single terbaru ini yang dirilis bulan kemarin berarti ya? Kira-kira ada sesuatu yang berbeda gak nih? Ramuan berbeda yang diciptakan sama Sharla di lagu ini?
1: Putar arah ini sebenarnya yang bagian serunya sih, aku suka banget MLV-nya ya, lirik videonya, karena challenging banget juga kak. Terus juga selain lagunya juga challenging banget, karena kan yang nulis Kabar Sena ya udah pasti lagunya luar biasa gitu. Tapi
0: bener.
1: Yang benar-benar bikin aku apa ya, yang kayak aduh susah banget gitu. Itu tuh syuting lirik videonya tuh di reverse gitu buat track dan juga iya buat chorus dan bridge-nya kalau nggak salah deh. Jadi di reverse. Dibalik gitu kata-katanya.
0: Oh iya, wow. Itu gimana berarti? Berarti proses take-nya di play lagunya cuma dibalik gitu ya?
1: Jadi kayak rada-rada ala-ala alien gitu
0: take-nya. Tapi berarti kamu di situ coba ngikutin juga tuh si lirik lagunya secara terbalik itu berarti ya?
1: Aku benar-benar hamin 5 deh kayaknya ngafalin lirik terbalik itu. Terus hari-hari tuh aku masih belum bisa hafal, Kak.
0: Iya.
1: Ya sebisanya aja, tapi ya alhamdulillah lancar gitu.
0: Bener-bener, karena susah juga kan. Itu bahkan bukan menjadi sebuah kata juga kan ketika dibalik.
1: Bener,
0: kan.
1: Apalagi kan temponya kan beda-beda kan. Nah. Jadi itu yang bikin aku kayak, aduh bisa gak ya. Terus selesai tag tuh aku bener-bener kayak, ya udah nangis aja. Karena ternyata aku bisa gitu melewatin itu.
0: Tapi seru sih. Tapi gimana, Sharla kerjasama sama Barsena? Dan ini katanya kayaknya bukan pertama kali kan sama Barsena Bestandi kan?
1: Kalau lagu ini yang pertama kali.
0: Oh, pertama
1: tapi
0: kali.
1: Kalau
0: ya?
1: vokal directornya dia udah banyak dari lagu aku tuh Kabar Sena yang direct.
0: Oh wow, tapi gimana dapat lagu ciptaannya seorang Barsena Bestandi yang kita tahu lagunya kacau
1: udah pokoknya. Betul, terus dia tuh kan, ya aku merasa sangat-sangat merasa happy banget sih karena dia, aku salah satu orang yang dipercaya buat diberikan lagunya dia gitu kan, soalnya Kabar Sena itu susah banget buat dihubungin untuk dimintain lagu gitu.
0: Oke, karena ya pasti siapa yang gak mau lagunya Barsena gitu kan.
1: Benar.
0: Yang sebagus
1: terus dia
0: itu,
1: sibuk
0: kan?
1: Juga kan.
0: Betul.
1: Hari-harinya ngedirect vokal gitu. Udah pasti waktunya sangat-sangat sedikit gitu.
0: Oh, I see. Oke. Tapi gimana kalau di single ini Sharla sendiri punya suatu ekspektasi gak sih kalau buat di lagu ini?
1: Kalau ekspektasi sih sama aja sama yang sebelum-sebelumnya juga. Ya semoga pesan-pesan di lagunya itu tuh membersamai jalan orang-orang yang lagi patah hati aja sih.
0: Oh, seru, seru. Oke, okay, berarti udah kespil dikit ya kalau lagunya ini tentang patah hati nih.
1: Ya, tapi patah hati tapi kayak legowo gitu loh.
0: Oke, nanti kita bakal bahas lagi sama Bro 2 ngomongin soal single terbarunya Putar Arah. Ini udah ada clue dikit ya. Patah hati, legowo nih. Ah, kira-kira tentang apa? Pokoknya nanti ya. Dan buat kamu teman Bro 2 yang mau seru-seruan juga, mau bertanya tentunya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung drop di WhatsApp-nya Bro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Kalau gitu jangan kemana-mana teman Bro 2, tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Charlotte.
1: Hello.
0: Alright, tadi udah di spill sedikit ya soal singlenya, single terbarunya. Tadi udah disebut judulnya adalah Putar Arah, terus cluenya adalah Sakit Hati dan juga Legowo. Galau tadi ya, galau ya. Alright, ini sebenarnya secara gamblangnya nih, Putar Arah bercerita tentang apa nih?
1: Ceritanya tentang dua orang yang apa ya, kalau dirangkum tuh dua orang yang udah menjalani hubungannya cukup lama, tapi tidak bisa menemukan ujungnya. Entah mungkin karena mereka tuh visi dan misinya beda, atau mungkin juga sudah tidak menemukan jalan keluarnya untuk hubungannya yang lama. Jadinya mereka memilih untuk berpisah secara baik-baik. Okay. Tapi makna dari Putar Arah sendiri adalah untuk mengulang memori bersamanya gitu. Sebenarnya nggak akan bisa diulang, tapi ya untuk apa ya? Untuk mengingat-ingat aja.
0: Oh, bahasa gitu. Bahasa halusnya nostalgia ya.
1: Ya nostalgia benar.
0: Nostalgia tapi masa lalu. Aduh.
1: Itu bahasa apa tadi? Bahasa apa kan?
0: Bahasa kerennya lah ya, bisa dibilang.
1: Oh, bahasa kerennya. Bahasa keren apa bahasa
0: halusnya, lawas. Halusnya.
1: Nostalgia.
0: Nostalgia. Iya juga sih, itu bahasa lawas juga sih ya.
1: Yes.
0: Alright, alright, alright. Gimana? Aman suara? Halo. Suaranya masuk tadi. Halo. Oke, sembari menunggu Sharla ya. Jadi Sharla ini baru aja ngerilis single terbarunya berjudul Putar Arah di tanggal 7 Agustus kemarin nih. Jadi terakhir gue udah ngobrol-ngobrol barengan sama Sharla, dia bakal rilis dan akhirnya udah rilis beneran nih lagunya nih. Alright, sudah kembali? Halo, sudah terdengar?
1: Halo, mohon maaf terputus ya. Ini saya lagi di Kalimantan. Tapi aman tolong aja. Jangan katain saya.
0: Enggak. Lagi live soalnya.
1: Oh iya.
0: Enggak, bercanda. Aman.
1: Kelahiran Kalimantan Timur asli.
0: Orang Kalimantan asli, bro. Santai aja, tenang. Yeah. Santai, chill aja, chill. Oke. Ngomongin soal tadi apa ya, berarti mengenang masa lalu barengan sama seseorang yang mungkin ya let's say udah menjalani hubungan yang lama gitu, tapi emang betul. Mereka pada akhirnya harus berpisah karena emang udah gak menemukan jalannya bersama.
1: Betul,
0: gitu.
1: Atau mungkin karena mereka beda agama dan juga beda
0: iya.
1: Beda status gitu.
0: Aduh.
1: Beda status kehidupannya bisa juga.
0: Iya benar sih.
1: Gitu sih.
0: Benar-benar.
1: Aduh, putus lagi.
0: Tapi emang ini sih, apa sesuatu yang agak sulit juga ya kalau emang bentengnya adalah beda agama itu, sesuatu yang agak sulit juga.

0: Makanya dengerin Putar Arah biar dia bisa cepet move on gitu. Kayak oh iya gue harus ngingetin kenangan-kenangan itu sekarang. Besok-besok jangan diingat lagi gitu.
1: Okay. Tapi berarti masa lalu itu harus diingat apa enggak? Atau harus dilupakan?
0: Kalau aku sih diingat aja gak apa-apa. Karena kan masa lalu mau yang baik mau yang buruk itu jadi pelajaran aja sih.
1: Benar sih, kita harus bisa ambil pelajaran. Tapi jangan sampai kita gak move on ya.
0: Itu dia, betul.
1: Benar, jadi kayak ya kita udah tahu gak bisa kemana-mana. Ya harusnya lu lupain aja gitu kan. Gak perlu di apa ulur-ulur lagi, diinget-inget lagi gitu kan. Gak perlu gitu ya. Oke. Tapi gimana untuk di lagu ini sebenarnya pesan yang dibawa sama kan ini diciptain sama Barsena gitu kan, dan dijadiin sama Sharla sendiri gitu. Kira-kira pesan yang pengen disampaikan ke yang dengar lagu ini tuh sebenarnya apa?
0: Kalau dari aku sendiri sih ya itu tadi ya, kayak kenangan itu tidak akan bisa kita hapus memang. Memang pastinya untuk diingat-ingat itu nggak apa-apa sih sebenarnya sih. Lewat lagu ini tuh aku pengen ngasih tahu kalau kan di liriknya itu adalah dan mungkin jalanmu dan jalanku berbeda tak akan bisa kuputar arah gitu. Yang dimana itu maksudnya adalah memorinya tuh tidak akan bisa kita ulang lagi bersama sebenarnya, tapi untuk diingat-ingat tuh bisa gitu. Jadi aku harap mereka bisa melepaskan dan dengan mengingat memori-memori yang buruk itu bisa menjadi pembelajaran mereka untuk mereka bisa melepaskan masa lalunya, tapi kenangan baiknya itu diingat-ingat aja nggak apa-apa.
1: Aduh.
0: Untuk tetap bisa move on juga.
1: Betul gitu. betul. Berarti ini definisi putus baik-baik ya kalau lagi pacaran ya.
0: Iya betul. Karena kan kebanyakan orang kan putus baik-baik tuh susah move onnya kan.
1: Bener, itu dia.
0: Tapi,
1: makanya.
0: Kalau aku sih ngambil jalan tengahnya asik, masuk ke kamar sana.
1: Masuk.
0: Ambil jalan tengahnya aja, bre.
1: Oke.
0: Kayak udahlah kita tabrak aja, biasanya kan genji gitu ya.
1: Bener.
0: Kita tabrak aja lah masa lalu itu.
1: Bener. Tapi ini ya udah kita biar fair nih. Ya udah ambil jalan tengah aja. Lu oke, gua oke gitu ya.
0: Betul. Right. Tapi jangan lupa dengar Putar Arah ya. Jangan.
1: Nah. Jalan tengah aja. Betul. Oke deh, gue makin penasaran sama lagunya. Abis ini kita bakal dengerin dulu teman Bro 2 lagu dari Sharla Mars, Putar Arah. Jadi buat kamu yang mau bertanya-tanya, abis ini mungkin gue bakal baca 1-2 ya pertanyaan di malam hari ini ya. Oke, jadi kalau gitu jangan kemana-mana teman Bro 2, masih di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Charlotte. Alright, tadi kita udah dengerin putar arah ya dari Charlotte. Ini jujur emang nyawanya ada dua nyawa ya, ada dua ada nyawanya Charlotte dan juga ada nyawanya si penciptanya Barsena Bestandi gitu kan. Tapi gimana Charlotte ketika dapat pertama kali dengerin demo lagu ini tuh gimana perasaannya?
1: Jujur aku benar-benar, maksudnya aku lagi tidak dalam kondisi galau, tidak dalam kondisi sedang patah hati atau gimana, tapi kayak mungkin karena notasinya dari kabar sana dan liriknya juga luar biasa ya, jadi aku kayak ngerasa masuk aja gitu ke lagunya dan aku langsung suka, terus aku langsung kayak kabar sana jangan dikasih ke orang lain ya, ini buat aku.
0: langsung ngetap.
1: Iya. Itu terus langsung buru-buru rilis deh.
0: Aduh, bener. Tapi katanya denger-denger ini pas demo sempet apa nih, sempet nangis katanya ya, atau sempet emosinya memuncak nih katanya denger lagu ini nih.
1: Pas ini justru pas take lirik videonya, karena kan aku benar-benar harus benar-benar
0: menjiwa ya,
1: mendalami banget juga. Sama pas dengerin lagi di rumah sih, aku benar-benar kayak sebelum tidur tuh udah pasti aku dengerin kan, karena aku tuh kayak aku deg-degan jujur kak. Mikirin kayak nyanyiin live-nya tuh gimana gitu kan. Tapi justru semakin aku dalemin tuh semakin aku kayak pengen nangis terus gitu.
0: Karena masih
1: gitu, tapi jadi ya udah aku sampai sempet beberapa hari gitu aku malas dengerin lagu itu gitu kan, sampai pokoknya rilis baru aku dengerin. Kayak gitu, karena tuh saking kayak aduh sedih banget ya liriknya gitu, kalau benar-benar di tersapi banget gitu.
0: I see. Tapi berarti ini dong, apa lagu ini cocok buat orang-orang yang mungkin lagi galau juga bisa kan sebenarnya kan?
1: Bisa kan? Kebanyakan sih yang curhat di DM aku ya.
0: Apa tuh?
1: Itu tuh rata-rata yang sorry ya, mohon maaf kayak pasutri yang berpisah gitu, terus udah menjalani hubungan yang lama, ada yang udah tunangan, ada yang udah punya anak gitu-gitu tuh, terus pisah dengerin lagu aku katanya benar-benar relate banget katanya. Karena kan liriknya bukan menyerahku hanya lelah dan tiada yang kalah tiada yang salah juga gitu, bener. Mungkin waktunya untuk berpisah aja gitu, jadi kayak benar-benar apa ya, hubungan yang dewasa kali ya.
0: Asik.
1: Bisa dibilang juga gitu.
0: Bener.
1: Tuh nggak ada yang merasa kalah dan salah.
0: Iya. I see. Jadi emang ya udah sama-sama sadar, sama-sama tahu kondisinya gitu kan.
1: Iya sih, aku juga nggak ngerti gimana caranya kabar sana menemukan lirik itu ya.
0: Nah.
1: Gitu kayak wow dewasa sekali kabar sana. Gitu.
0: Tapi emang iya sih, Barsena tuh gila lirik-liriknya sih, gokil banget sih. Benar. Dan ini juga vokal direkturnya Barsena juga ya, berarti ya?
1: Udah pasti
0: lah ya, sekalian aja nggak sih, gitu kan?
1: Iya.
0: tapi ada yang seru nggak selama proses recording, proses produksi, ada yang seru nggak?
1: Recordingnya iya, karena kan sebelumnya juga aku sama Kak Barsena tuh, jadi sempat ketemu pas konsernya Teh Ocha itu kan, aku sempat ikut di grup The Ladies. Nah jadi kita tuh kayak punya inside jokes gitu loh kak. Jadi aku nggak sedih-sedih banget.
0: Bener.
1: Jadi kita ulang-ulang terus kayak apa ya, kenangan-kenangan kita bersama, asik tuh kan, jadi kenangan bersama lagi kan. Gimana ya? Kayak momen-momen pas lagi dia ngedirect kita rame-ramean itu tuh kita ulang jokesnya. Jadi kayak aku tuh bingung hari itu mau sedih take-nya apa aku harus bahagia bercanda gitu ya.
0: Bener.
1: Gitu, tapi ya udah, tapi fun banget selama take recordingnya sih.
0: Barang
1: dan
0: sama.
1: Lirik videonya tadi yang aku ceritain di reverse itu seru banget.
0: Itu idenya siapa sih nge-reverse pas lirik video tuh, idenya siapa sih sebenarnya?
1: Sudah pasti ANR kita ya. Hits record gitu kayak Charla nih kan bisa acting ya, kayak gitu. Bisa juga dong ngapalin begini. Terus kata aku, ini hamin berapa ya? Aku minta kirim gitu kan, kayak kak tolong kirim ini nih ya, gini biar aku bisa hafalin gitu. Aman lah Char, kamu kan jago acting gini. Bukan masalah jago acting, hey gitu.
0: Bener.
1: Tapi kayak seru banget kak. Jadi pas hari H take itu tuh, aku benar-benar kayak dia ngeliatin liriknya gitu. Kok kamu bisa hafal sih Char? Siapa yang nyuruh aku hafalin lirik ini yang ulang gitu?
0: Iya.
1: Dibilang susah.
0: Tapi bisa juga. Emang ya, Sarah jago juga acting.
1: Enggak begitu ya. Hello. Hey.
0: Bercanda, peace. Oke.
1: Seru
0: ya. Dan ini juga ada dari siapa nih? Andini ya, yang katanya jujur lagunya enak banget, best pokoknya.
1: Amin.
0: Alhamdulillah, amin.
1: Amin.
0: Terus juga ada dari Lara nih, bentar. Oke, ini pertanyaan dari Lara ya. Selamat malam Kakak Sharla. Dalam perjalanan selamat menjadi malam musisi, ada gak satu fase ketika Kak Sharla sebenarnya ingin menyerah, tapi justru di fase itulah Sharla menemukan alasan yang paling kuat buat bertahan?
1: Kalau aku sih waktu SMP deh, kalau gak salah SMP apa SMA. Karena aku tuh dari SMP reguleran kan Kak.
0: Bener.
1: Terus abis itu ikut-ikut lomba festival gitu-gitu. Kan namanya masih kayak sekolah gitu-gitu kan, biasanya kan pengennya nongkrong ya sama teman-teman. Ada jenuhnya, kayak aduh males ah gitu, kayak pengen stop dulu nyanyi gitu kan. Aku kayaknya sempet deh sebulan gitu enggak nyanyi. Pokoknya enggak mau dengerin musik sama sekali, itu sempet kayak gitu. Tapi jadi waktu itu tuh mamaku tuh masih sakit sebelum dia meninggal gitu kan. Itu tuh aku tuh kayak mikir, duh tapi kalau misalkan aku reguleran, aku tuh bisa kayak bantuin mama buat apa sih, buat cari-cari tabungan, buat uang jajan aku sih gitu. Bener, jadi aku nggak membebani itu ke orang tuaku gitu kan. Pada saat itu aku mikirnya gitu. Jadi disitulah aku mikir kayak papa aku tuh sempet kayak nggak berantem sih sama papaku, cuma kayak ngobrol gitu loh, ngobrol tipis kayak ya dia bilang kalau misalkan kamu capek, papa kan nggak pernah maksa kamu buat nyanyi, tapi kalau misalkan kamu pengen nyanyi ya udah nyanyi. Nah di situ kan aku mikir kayak, aduh kalau misalkan aku nyanyi aku dapat uang jajan kan, aku juga bisa nongkrong, aku bisa beli ini beli itu gitu kan.
0: Pikirannya
1: di situ kan. Jadi ya itu sih yang bikin aku kayak bertahan di nyanyi sampai sekarang, karena aku juga pengen nerusin bakat dari almarhum mamaku sih gitu.
0: Benar. Jadi ya itu pelajaran ya, yang maksudnya bisa akhirnya bikin Sharla tetap bertahan di musik gitu.
1: Betul, jujur karena uang jajan.
0: Uang adalah alasan pertama.
1: Iya.
0: Manusiawi.
1: Bercanda mah.
0: Oke. Tapi kan berarti Sharla udah bermusik dari lama kan, dari tadi bilang SMP gitu kan, udah reguleran gitu kan, sampai sekarang juga masih di industri musik gitu. Tapi gimana Sharla memandang industri musik sekarang, apakah beda nih dari mungkin zaman dulu yang mungkin masih reguleran gitu kan, sama sekarang yang mungkin udah punya banyak single, udah tampil di mana-mana gitu kan. Gimana cara pandangnya, ada yang berubah enggak sama industri musik?
1: Udah pasti sih, karena aku kan awalnya cuma di Kalimantan aja kan. Nongkrongnya sama itu-itu lagi gitu. Mungkin karena aku juga dulunya tuh masih takut untuk bergaul, karena kan masih sekolah juga kan Kak. Jadi kayak masih diawasin banget sama orang tua. Kalau sekarang karena udah merantau sendiri, jadi harus membuka obrolan sendiri, mencari orang baru sendiri gitu, relasi-relasi. Jadi kayak makin gimana ya, makin luas tuh makin deg-degan sebenarnya. Tapi ya mau nggak mau harus dilawan sih.
0: Harus
1: karena dilawan ya. Iya, karena kan biar apa ya, biar mencapai tujuan aja sih.
0: Betul. Gitu. Sampai sama goals yang udah dibikin sama Sharla sendiri gitu.
1: Betul.
0: Ya. Benar. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman Bro 2 sama Sharla ya habis ini. Jadi pasti buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Night, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Sharla.
1: Hello.
0: Alright. Oke. Okay. Ini kalau dengerin lagu putar arah nih ya. Ini kalau menurut Sharla sendiri paling enak nih pas kapan nih?
1: Kapanpun dimanapun silakan didengarkan di mana aja.
0: Oke, bener sih ya. Mau yang lagi galau, mau lagi relate, nggak relate, dengerin aja udah.
1: Bener, aku aja lagi nggak galau tuh. Aku dengerin kok lagu aku sendiri. Dan bini banget ya Allah.
0: Tapi jujur ya, gue pengen nanya deh. Maksudnya seorang penyanyi ketika punya karya sendiri gitu kan, seberapa sering sih dia dengerin lagunya sendiri? Gue bingung kadang deh.
1: Kalau sama teman-teman sering.
0: Oke.
1: Okay. Karena sekalian promo.
0: Itu namanya lebih ke dicekokin ya kayak dengerin.
1: Iya, tapi kadang juga mereka suka ngemuterin juga Kak. Gitu. Okay. Jadi kayak aku tiba-tiba kayak lagu siapa nih gitu. Ada lagu aku gitu diselipin. Bagus mereka support temennya.
0: Bagus. Untung dapat teman yang suportif ya.
1: Benar. Gitu.
0: Tapi kalau lagi nongkrong gitu sering ditembak suruh nyanyi enggak sih Sharla tuh?
1: Wah, itu udah pasti. Gitu udah pasti.
0: Udah pasti ya, disetelin lagunya, ayo nyanyi gitu ya.
1: Iya, kadang kalau misalkan enggak mau nyanyi, pura-pura batuk aja.
0: Guys, gitu caranya guys. Jangan terkecoh ya guys ya.
1: Bercanda ya guys. Enggak kok. Aku mau kok kalau disuruh nyanyi aku banci tampil kok.
0: Oke. Tapi gimana? Mungkin ada pesan yang pengin disampaikan dari Sharla buat teman Pro 2 dan juga fanbase lu, My Love apa? Star Love ya?
1: Star Love
0: ya, benar ya. Silakan. Mm-mm. Apa?
1: Buat teman-teman semuanya RRI Pro 2, jangan lupa, udah pasti jangan lupa request lagu aku ya di RRI. Betul. Sebanyak-banyaknya. Gak cuma ada putar arah, ada lagu-lagu yang lain. Kalau misalkan pengen vibes-nya berbeda dari yang putar arah, silahkan cari aja lagu-lagu aku di YouTube ada, di Spotify ada, dimanapun ada. Pokoknya cari aja Sharla Mars.
0: Yes. Sharla Mars ya, didengerin sampai... Ya sampai kapanpun lah.
1: Sampai kapanpun, pokoknya sampai ubanan
0: kalian. Bener. Dan juga ditonton juga nanti lirik videonya ya. Ini menarik banget karena konsepnya kayak reverse gitu ya, berarti ya.
1: Iya.
0: Bisa ditonton.
1: Jangan dimana, bilang itu editan ya. Nanti aku
0: kabel. Ntar tiba-tiba bilang ini AI, jangan. Enggak, ya bukan.
1: Pasang bola mata kalian baik-baik ya. Kalau perlu di-post itu, oke? Okay? Kalian lihat itu di reverse.
0: Bener, ini effort banget loh si Sharla ngafalin lirik kebalik coba.
1: Iya, kayaknya udah ada di spill deh di YouTube behind the scenes-nya.
0: Oh iya udah ada ya, nah itu BTS-nya juga ada ya, bisa ditonton ya tentunya ya.
1: Iya, mau nonton yang kebaliknya juga gak apa-apa guys. Bener. Yang penting dengerin putar arah.
0: Bener, itu dia, yang penting putar arah ya.
1: Iya bener.
0: Alright, kalau dari Sharla kira-kira next projectnya akan ada apa lagi nih? Yang mungkin layak buat ditunggu, ada manggung-manggung kah atau ada EP, album?
1: Kalau next project ditungguin aja, tapi udah pasti ini aku boleh infoin gak sih?
0: Bebas dong, cara-cara yang punya karya ya kan?
1: Nanti aku akan ada ke Bandung 789. Siapa tahu nanti bisa berjumpa di sana.
0: Seru. Jadi kalau pingin ketemu, siapa tahu beruntung ya kan, nanti di Bandung ketemu Sharla bisa 789 tuh. Dah, ke Bandung aja udah.
1: Beruntung udah kayak door prize aing.
0: Diundi.
1: Iya. Gimana sih?
0: Astaga. Oke. Pokoknya jangan lupa ya buat selalu dengerin karya-karyanya Sharla Mars ya, terutama putar arah juga bisa kamu dengar di semua DSP. Lirik video juga bisa ditonton di YouTube. YouTube mana? Kalau bisa dicek
1: di YouTube Sharla Mars atau Hit Record.
0: Alright, bisa dicek di situ dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu terima kasih Sharla. Thank you.
1: Terima kasih Kak.
0: Thank you. Semoga nanti kita bisa ketemu langsung ya di Jakarta ya.
1: Amin.
0: Sukses selalu. Oke. Okay?
1: Amin.
0: Alright. Oke, kalau gitu terima kasih juga teman Pro 2 udah seru-seruan di malam hari ini ya, dan kita ketemu lagi di esok hari barengan sama gue tentunya, masih nemenin lo di jam yang sama. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan juga
1: Sharla.
0: Sharla pamit juga. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye.

96,8 FM Pro 2 RR Makassar, teman terbaik kamu. Saya kayak penyiar baru nih. Kayak penyiar baru ya kan. Tapi emang sih baru teman Pro 2, baru muncul lagi nih ya kan. Karena kemarin terakhir Fauzan siaran itu seingatku di hari Minggu subuh nih ya kan, pagi di Spada. Dan break 2 hari, istirahat 2 hari, dan sekarang baru muncul lagi nih di hari Rabu malam tanggal 2 September tahun 2026. Dan teman Pro 2, gimana kabar kalian nih? Apakah kalian baik-baik aja? Apakah kalian lagi suntuk? Apakah kalian mungkin lagi senang-senang karena baru gajian ya kan? Fauzan tidak tahu nih, tapi ya Fauzan mau tanya sih kabar kalian gimana nih teman Pro 2 ya kan. Dan juga teman Pro 2, Fauzan mau bilang juga selamat mendengarkan Fauzan kembali. kayak lama banget ya baru muncul ya. Dan ya seperti biasa juga nih teman Pro 2, kalau di jam 9 sampai jam 10 itu kita tadi di jam 8 sampai jam 9 itu kita masuk ke Music Live Chat ya kan, tadi langsung dari pusat Jakarta, dan sekarang bareng Fauzan lagi kembali di jam 9 nih kembali ke Makassar tentunya. Dan ya kita ngebahas zona komunitas di jam 9 sampai jam 10 ya kan teman Pro 2, dan nanti di jam 10 sampai jam 11 kita masuk ke notifikasi malam. Jadi kalau kalian juga mau request lagu, kalau kalian juga mau bahas soal komunitasnya, boleh banget teman Pro 2 nanti di jam 9 sampai jam 10 baru nanti kita akan masuk ke notifikasi malam. Jadi teman Pro 2 jangan kemana, di sini aja di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.

pernah dengar kendaraan prioritas nggak? Kendaraan prioritas adalah kendaraan yang harus didahulukan penggunaannya di jalan raya karena memiliki kepentingan yang mendesak. Aturan kendaraan prioritas di Indonesia tercantum dalam Pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengemudi diwajibkan memberikan jalan dan memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan-kendaraan ini. Lalu, kendaraan apa saja ya yang masuk kategori kendaraan prioritas? Pertama, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Mobil pemadam kebakaran di jalan raya memiliki prioritas tinggi karena tugas utamanya adalah menyelamatkan nyawa dan harta benda dari kebakaran serta memberikan bantuan dalam situasi darurat. Kedua, ambulans yang mengangkut orang sakit. Mobil ambulans diberikan prioritas di jalan raya karena beberapa alasan penting yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan pasien. Ketiga, kendaraan untuk memberikan pertolongan terhadap kecelakaan lalu lintas. Kendaraan yang memberikan bantuan pada lokasi kecelakaan lalu lintas seperti mobil derek atau unit penyelamat lainnya juga harus diprioritaskan. Kendaraan ini memainkan peran penting dalam mengevakuasi korban dan mengatasi kondisi darurat di jalan. Keempat, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Kendaraan yang membawa pimpinan dari lembaga-lembaga negara Republik Indonesia diberikan hak prioritas untuk memastikan kelancaran perjalanan mereka yang mungkin terkait dengan tugas negara yang penting. Kelima, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing. Kendaraan yang mengangkut pimpinan dan pejabat negara asing. Kelima, kendaraan

kendaraan. Sebagai pengguna jalan, peran kita adalah mendukung kelancaran mereka, selalu waspada terhadap sirene atau lampu rotator biru dan merah. Jika mendengar atau melihatnya, segera beri ruang dengan menepi ke sisi jalan. Hal sederhana ini bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap lalu lintas, tetapi juga wujud nyata kepedulian dan empati kita terhadap

0: POB request plus back and forth.
1: Pernah dengar istilah black box? Saat mendengar kata black box, banyak orang membayangkan sebuah kotak hitam misterius. Padahal faktanya, black box justru berwarna orange terang. Warna orange bukan sekedar desain. Tujuannya satu, mudah terlihat dan ditemukan. Baik di tengah puing-puing kecelakaan, di hutan lebat, maupun di dasar laut yang gelap. Black box adalah alat perekam paling penting dalam dunia penerbangan. Di dalamnya terdapat dua komponen utama. Cockpit Voice Recorder yang merekam percakapan pilot di kokpit dan Flight Data Recorder yang menyimpan ratusan data penerbangan mulai dari kecepatan, ketinggian, arah pesawat, hingga kondisi mesin. Meski ukurannya relatif kecil, black box dirancang sangat tangguh. Ia mampu bertahan dari benturan keras, suhu ekstrim, hingga ribuan derajat, serta tekanan air laut dalam selama berhari-hari. Saat terjadi kecelakaan, black box yang menjadi saksi bisu dari data dan suara yang direkam. Tim investigasi bisa menyusun kembali detik demi detik kejadian, mencari penyebab, dan yang terpenting, mencegah kecelakaan serupa di masa depan. Jadi ingat, black box bukan hanya kotak penyimpanan data. Ia adalah penjaga keselamatan penerbangan, dan warna orange-nya adalah harapan untuk ditemukan.

tahu nggak? Jadi pahlawan itu nggak harus pakai jubah kayak di film. Atau pegang bambu runcing kayak zaman dulu. Pahlawan itu ya kita. Iya, kita yang berani nolong teman tanpa pamrih. Kita yang berani speak up buat kebenaran. Kita yang nggak tinggal diam lihat hal nggak benar di sekitar kita. Karena pahlawan itu bukan cuma tentang perang di masa lalu, tapi juga perjuangan di masa sekarang. Perjuangan lawan malas, lawan nyontek, lawan nyerah sebelum coba. Jadi, next time kamu mikir, ah, aku siapa sih? Ingat, pahlawan itu lahir dari orang biasa yang punya hati luar biasa. Yuk kita terusin semangat mereka, biar Indonesia gak cuma merdeka, tapi juga maju bareng-bareng.

0: gue mau check out ini nih, keren banget.
1: Brand luar?
0: Iyalah, kalau brand luar kan lebih keren, kualitasnya juga pasti bagus.
1: Pasti bagus?
0: Ya, namanya juga brand luar.
1: Lah, emang kalau buatan Indonesia pasti nggak bagus?
0: Bukan gitu, tapi ya lebih percaya aja sama brand luar.
1: Padahal sekarang banyak banget loh produk lokal yang kualitasnya bisa bersaing. Misalnya fashion, makanan, skincare, sampai produk kreatif.
0: Tapi kalau produk lokal mahal gimana?
1: Ya jangan beli cuman karena lokal, cari yang memang kualitasnya bagus dan sesuai kebutuhan.
2: Kadang kita terlalu sibuk mencari yang keren dari luar, sampai lupa di sekitar kita juga banyak karya anak bangsa yang gak kalah keren. Bangga pada produk lokal bukan berarti anti produk luar, tapi tentang memberi kesempatan pada karya anak bangsa untuk tumbuh, berkembang, dan dikenal lebih luas. Karena setiap kali kita memilih produk lokal yang berkualitas, ada kreativitas, usaha, dan mimpi orang Indonesia yang ikut kita dukung.
0: Jadi, bangga sama Indonesia nggak harus selalu lewat upacara atau mengibarkan bendera.
1: Bisa dimulai dari hal sederhana, dari produk lokal yang kamu pakai, karena kita bangga buatan Indonesia.

Yes, Mas Barang Fauzan untuk hari ini tempat 2 di Jaga Malam dan kita udah selesai di zona komunitas dan sekarang di jam 10 kita akan masuk ngebahas seputar notifikasi malam. Jadi kalau kalian semuanya yang mau curhat atau mau cerita tentang apapun itu tempat 2, boleh banget tempat 2 nanti kalian bisa gabung ya kan, bisa lewat WhatsApp Pro 2 untuk mau curhat atau cerita apapun itu di WhatsApp kita di 0811 410 968 dan juga bisa lewat Instagram kita di @rri_pro2makassar dan juga jangan lupa ada aplikasi keren kita yang namanya RRI Digital, kamu bisa download di App Store dan juga di Play Store teman-teman ya. Jadi Fauzan akan buka sesi curhat untuk kalian semuanya mau curhat, mau cerita tentang apapun itu bebas banget teman-teman. Jadi buruan kok jadi hewan buruan sekarang untuk curhat atau cerita teman-teman ya. Nanti Fauzan akan buka sesi ini sampai jam 11 nantinya, baru nanti kita akan jazz music di jam 11 sampai jam 12. So teman-teman dua jangan kemana-mana, tetap di sini aja di 96,8 FM Pro 2 dari

0: Bim, aku mau minta maaf ya soal kemarin karena terlalu maksain kamu buat nerima pendapat aku.
1: Eh iya, gak apa-apa Dit. Namanya juga lagi diskusi. Aku juga minta maaf ya karena gak menghargai pendapat kamu kemarin.
0: Iya Bim, sekali lagi maaf ya.
1: Iya, aman bro.
0: Jadi mau makan siang di mana nih?
1: Yeah, makan mulu dipikir. Kerjain dulu tuh deadline, udah numpuk.
2: Nah, itu salah satu contoh sederhana dari Bhinneka Tunggal Ika. Dua orang yang berbeda pendapat bisa saja saling tidak setuju. Tapi ketika ada rasa saling menghargai, semuanya bisa jadi damai. Karena memang kita hidup di negeri yang penuh warna, ada banyak perbedaan. Tetapi kita diajarkan untuk tidak membeda-bedakan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berasal dari bahasa Jawa kuno yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan ini menggambarkan keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa di Indonesia yang tetap bersatu dalam satu bangsa. Asal-usul semboyan ini berasal dari karya sastra Suta Soma yang ditulis oleh Empu Tantular pada abad ke-14 di masa Kerajaan Majapahit. Semboyan ini kemudian diangkat sebagai motto resmi negara Indonesia dan tercantum di lambang negara Garuda Pancasila. Pada masa kemerdekaan, Bhinneka Tunggal Ika dipilih karena mencerminkan semangat persatuan bangsa Indonesia yang majemuk. Bhinneka Tunggal Ika bukan cuma slogan di Garuda Pancasila, itu adalah semangat kita untuk tetap bersatu dalam perbedaan. Jadi, yuk jaga rasa saling menghargai mulai dari hal kecil, dari perbedaan pendapat sampai perbedaan pilihan hidup. Karena Indonesia kuat bukan karena sama, tapi karena mampu bersatu dalam perbedaan.

Aku ginjal, organ kecil yang tersembunyi di balik tulang rusukmu. Dan aku punya cerita yang mungkin jarang kamu dengar. Aku kecil, kurang lebih seukuran kepalan tanganmu. Hanya sepasang berbentuk kacang. Tapi tahu nggak, tugasku besar. Setiap hari, aku bekerja keras menyaring darahmu, membersihkan racun, dan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuhmu. Aku bekerja tanpa henti, bahkan saat kamu tidur, aku selalu setia. Tapi, aku juga bisa lelah, aku bisa terluka. Ketika kamu lupa minum air atau makan makanan yang tak sehat, apalagi ketika kamu merokok atau mengkonsumsi garam yang berlebihan, aku semakin terbebani. Saat aku sakit, kamu baru sadar betapa pentingnya aku. Jangan biarkan aku terlambat memberitahumu. Jangan biarkan aku gagal.

0: 23 Juli, diperingati sebagai Hari Anak Nasional. Pada tahun 1984, Presiden Soeharto menggagas Hari Anak Nasional untuk ditetapkan sebagai salah satu hari penting nasional. Soeharto menilai, anak-anak adalah aset kemajuan bangsa, sehingga perlu diberi peringatan. Sejak saat itu, perayaan anak-anak terus digelar untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara yang ramah anak. Tapi kalian tahu nggak sih, filosofi logo Hari Anak Nasional? Tiga anak yang memegang bendera merah putih, memiliki arti setiap anak termasuk disabilitas, memiliki impian dan cita-cita yang dapat diraih dengan doa, semangat, dan dukungan keluarga. Anak sebagai generasi penerus bangsa, perlu didukung dan dilindungi, agar tumbuh sebagai manusia dewasa yang berjiwa Pancasila, di bawah naungan Sang Saka Merah Putih. Untuk warna merah dan putih, menjadi kebersamaan dan nasionalisme anak-anak Indonesia untuk menjadi kreatif dan bersemangat, saling mendukung dalam masa sulit. Dan untuk garis abu-abu, menggambarkan situasi perubahan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak sesuai potensi dan tingkat kerentanan anak yang tetap harus diupayakan pemenuhan hak dan perlindungannya. Selamat Hari Anak Nasional!
1: Terbaik kamu.

Yes, tempur 2 sekarang jam berapa nih? 2.25 Waktunya Fauzan pamit untuk malam hari ini. Thank you so much ya udah dengerin Fauzan ya kan dari jam 9 tadi. Karena tadi di jam 8 sampai jam 9 kan ada musik live chat nih. Yang ada tadi di pusat Jakarta langsung tempur 2. Dan baru lagi kembali bergabung di Makassar di jam 9 sampai jam 11 ini tempur 2 ya kan. Dan nanti di jam 11 sampai jam 12 akan ada jazz music. Jadi kalian jangan kemana-mana, tetap pentingin saja lah tempur ya Pro 2 karena akan ada lagu-lagu enak lah untuk didengar selama kalian tidur atau di jalan tempur. Oke. Kalau gitu mungkin Fauzan pamit, semoga untuk kalian semuanya jangan sakit-sakit dan sehat-sehat selalu. Kalau gitu Fauzan pamit, good night untuk kalian semuanya.

0: jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Ini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

orang-orang terdekat Anda saat ia tidur? Kalau belum, cobalah sekali saja menatap mereka saat sedang tidur. Saat itu, yang tampak adalah ekspresi paling wajar dan paling jujur dari seseorang. Seorang artis yang ketika di panggung begitu cantik dan gemerlap, bisa jadi akan tampak polos dan jauh berbeda jika ia sedang tidur. Orang paling kejam di dunia pun, jika tidur, sudah tak akan tampak wajah bengisnya. Sahabat, perhatikanlah ayah Anda saat beliau sedang tidur. Sadarilah betapa badan yang dulu kekar dan gagah itu kini semakin tua dan ringkih. Betapa rambut-rambut putih mulai menghiasi kepalanya. Betapa kerut-merut mulai terpahat di wajahnya. Orang inilah yang rela melakukan apa saja asal perut kita kenyang dan pendidikan kita lancar. Sekarang, beralihlah ke ibu Anda. Kulitnya mulai keriput dan tangan yang dulu halus membelai-belai tubuh waktu kita bayi kini menjadi kasar karena terpaan hidup yang keras. Orang inilah yang tiap hari mengurus kebutuhan kita. Orang inilah yang paling rajin mengingatkan dan mengomeli kita. Semata-mata karena rasa kasih dan sayangnya itu sering kita salah artikan. Cobalah menatap wajah orang-orang tercinta. Ayah, ibu, suami, istri, kakak, adik, anak, sahabat, semuanya adalah orang-orang yang tercinta. Rasakan energi cinta yang mengalir pelan-pelan saat menatap wajah lugu yang terlelap itu. Pengorbanan yang kadang tertutupi oleh kesalahpahaman kecil yang entah kenapa selalu saja nampak besar. Secara ajaib, Tuhan yang Maha Kuasa mengatur agar pengorbanan itu bisa tampak lagi melalui wajah-wajah jujur mereka saat sedang tidur. Pengorbanan yang kadang melelahkan, namun enggan mereka ungkapkan. Dan ekspresi wajah ketika tidur mengungkapkan segalanya. Tanpa kata, tanpa suara, dia berkata, betapa lelahnya aku hari ini. Apa penyebab lelah itu? Dan untuk siapa aku berlelah-lelah? Tak lain adalah suami yang bekerja keras mencari nafkah dan istri yang bekerja mengurus, mendidik anak-anak juga mengurus rumah. Kakak, adik, anak, dan sahabat yang telah melewatkan hari-hari suka dan duka bersama kita. Sahabat, renungan ini untuk kita semua. Resapilah kenangan manis dan pahit yang pernah terjadi dengan menatap wajah-wajah mereka. Malam ini, rasakan betapa kebahagiaan dan keharuan seketika memuncak jika mengingat semua itu. Bayangkan apa yang akan terjadi jika esok hari mereka, orang-orang terkasih kita, tak membuka matanya selamanya.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa populer di seantero Eropa pada abad ke-17.

deg-deg azan maghrib, tanda mulai berbuka. Pasti kita semua sudah gak sabar nungguin beduk azan maghrib. Pertanda berbuka puasa telah tiba. Sedari siang tadi, kita sudah menyiapkan berbagai macam jenis makanan dan minuman yang ingin kita santap pada saat berbuka puasa. Sobat kreatif, boleh kok kita berbuka sampai perut kita terasa kenyang? Tapi ingat, jangan berlebihan ya. Karena dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 31, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Makan dan minumlah, dan jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." Jangan sampai ya sahabat kreatif, kita termasuk golongan orang-orang yang berpuasa, namun terperangkap dalam dosa-dosa yang merusak ibadah puasa kita.

0: 100 poin jika Anda menjawab dengan tepat dan benar. Pertanyaan pertama, jika terjadi kebakaran, berapakah nomor layanan yang bisa kita hubungi?
1: Pemadam Kebakaran 113.
0: Anda benar. Jawaban Anda betul. Berikutnya, berapakah nomor layanan SAR atau Basarnas?
1: 115.
0: Yap, 100. Anda menjawab dengan benar. Pertanyaan terakhir, sebutkan berapakah nomor layanan Posko Bencana Alam? Waktu habis. Jawaban yang benar adalah 129. Jangan lupa, 129.

0: Cek, cek, cek, cek.
1: Apaan sih?
0: Ih, ini loh akun gosip hits itu. Cek deh postingan terakhirnya, rame banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen yuk, komen, komen.
1: Yuk, yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh akun gosip itu, lagi rame banget postingannya. Komen yuk, komen, komen, komen.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

Dengan terakhirnya Rama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara-acara kami untuk hari ini, Rabu tanggal 2 September tahun 2026. Dan esok pagi saran kami kembali hadir melalui frekuensi 96,8 MHz Pro 2 dari Makassar pada jam 5 WITA. Selamat malam, selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara. Merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Makassar.

teman Prodo dimanapun kamu berada. Inilah 96,8 RRI Prodo FM Makassar yang langsung dipancarkan dari Jalan Debura Aneh nomor 3 Makassar. Rai kembali berada di udara untuk mengisi serangkaian acara siaran kami untuk hari ini. Yang bertugas pagi ini tak lupa mengucapkan selamat mengikuti acara-acara kami untuk hari ini. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka!

0: lepas, kata Pak Ustadz bersama Ustadz Firmansyah Esos.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman Pro 2 yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, makanan adalah sumber energi bagi tubuh kita. Namun sebagai seorang muslim, kita tidak hanya memperhatikan aspek kesehatan jasmani, tetapi juga harus memastikan bahwa makanan yang kita konsumsi halal dan baik sesuai syariat Islam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 172, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepada-Nya. Namun sayangnya, di zaman sekarang banyak orang yang mengabaikan hal demikian. Ada yang mengonsumsi makanan haram karena ketidaktahuan, ada juga yang melakukannya dengan sengaja. Padahal mengonsumsi makanan haram memiliki dampak yang sangat buruk baik secara fisik, spiritual, maupun sosial. Teman Pro 2 yang dimuliakan Allah, pertama, makanan haram merusak hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanan yang kita konsumsi akan menjadi bagian dari tubuh kita, dan tubuh kita digunakan untuk beribadah kepada Allah. Jika tubuh kita terbentuk dari makanan haram, bagaimana mungkin ibadah kita akan diterima? Rasulullah SAW bersabda, setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih pantas baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Kedua, makanan haram mempengaruhi hati dan akhlak kita. Hati yang terbiasa mengonsumsi makanan haram akan sulit menerima kebenaran dan kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara samar atau syubhat yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barang siapa yang menjaga diri dari perkataan syubhat atau perkara syubhat itu sendiri, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Karena itu Islam menganjurkan kepada kita untuk mengonsumsi daripada makanan-makanan yang baik dan juga halal. Karena itulah yang bakal berpengaruh terhadap kualitas ibadah kita, akan berpengaruh terhadap bagaimana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah baiknya ketika kita ingin memakan atau mengonsumsi sesuatu, hendaklah bijak untuk mengetahui daripada makanan itu sendiri berasal dari mana. Dan semoga kita senantiasa dijauhkan dari makanan-makanan yang haram dan dipermudah untuk mengonsumsi daripada makanan yang halal lagi thayyib atau baik. Barakallahu fikum. Wallahul muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: itu gak siap.
1: Itu loh, di atas itu. Di langit terlihat seperti tali tambang titik keabu-abuan itu yang berputar-putar dan mengalir dari gumpalan awan. Itu nanti kalau turun jadi puting beliung, jadi leso sindung riwut yang menyebabkan bencana.
0: Lah kok cuma teriak-teriak? Apa ya bakal ngilang topan?
1: Nih, tradisi budaya Jawa masa kecilku dulu. Kalau celeret tahun diteriaki, apalagi yang neriaki cah angon, penggembala, yon delalah, badai itu nggak jadi turun.
0: Gitu pak. Ya wes, aku tak melu. Celeret tahun.

0: enaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Yaudah, hati-hati ya, Nak. Kabar Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

dalam esensi buku. Perahu Kertas, karya Di Lestari, adalah novel yang mengisahkan perjalanan hidup, cinta, dan pencarian jati diri dua tokoh utama, Kugi dan Kinan. Kugi adalah gadis unik dan ceria yang gemar menulis surat dan melipatnya menjadi perahu kertas untuk dihanyutkan ke sungai. Sementara itu, Kinan adalah pemuda berbakat di bidang seni lukis yang terpaksa menunda impiannya demi memenuhi harapan keluarga. Pertemuan Kugi dan Kinan membawa mereka dalam persahabatan yang mendalam, namun juga penuh lika-liku. Perasaan yang tumbuh di antara mereka seringkali terhalang oleh keadaan, termasuk hubungan masing-masing dengan orang lain dan tanggung jawab terhadap keluarga. Meski terpisah oleh jarak dan waktu, mereka terus terhubung oleh impian dan perasaan yang tak terucapkan. Novel ini mengeksplorasi tema cinta, persahabatan, dan impian, serta bagaimana setiap orang berproses dalam menemukan jalan hidupnya. Dengan gaya bahasa yang puitis dan alur yang mengalir, Perahu Kertas memberikan pesan bahwa terkadang kehidupan membawa kita berlayar jauh sebelum akhirnya kembali ke tempat di mana hati kita berlabuh.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: 96,8 FM Produa dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Produa, selamat pagi. Sepada hadir lagi nemenin kamu hari ini, teman Produa bareng Rai ya, tentunya di hari Kamis 3 September 2026. Teman Produa, tentunya hari ini bakal aku temenin kamu sampai jam 10 nanti. Bakal banyak informasi-informasi juga yang bakal aku kasih ke kamu di pagi hari ini, teman Produa. Buat kamu yang masih melek di tempat tidur, yang masih ngantukan, teman Produa, bangun yuk. Kamu harus semangat hari ini karena masih ada banyak kerjaan yang udah nantiin kamu. Ada yang mau ke kampus, ada yang mau ke kantor, ada yang mau ke sekolah. Jadi harus semangat untuk hari ini, bangun paginya. Dan buat kamu juga yang udah mulai aktivitas kerja kamu kayak aku di pagi hari ini, boleh banget, harus semangat ya, karena aku bakal puterin lagu-lagu enak buat nemenin kamu di pagi hari ini. Dan juga teman Produa, nanti aku bakal kasih kamu tips di pagi hari ini. Jadi buat teman Produa yang penasaran bakal ada tips apa aja, jangan kemana-mana, tetap di 96,8 FM Produa Makassar, teman terbaik kamu.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Nungguin ya. Nih aku puterin. Spesial buat kamu.

Masih di 96,8 FM Radio dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Paduwe, di pagi hari ini seperti biasa kita bakal ngobrolin soal tips and trick ya teman Paduwe di pagi hari ini. Dan kebetulan mungkin aku karena hari ini lagi pengen hidup sehat ya teman Paduwe, makanya aku pengen ngasih kamu beberapa tips hidup sehat ya, apalagi menjaga kesehatan saat musim kemarau teman Paduwe. Ini tuh tantangan juga buat kita ya teman Paduwe untuk beradaptasi dengan cuaca panas yang ada sekarang, karena cuaca panas di siang hari dapat membuat tubuh kamu tuh menjadi lebih mudah lelah karena aktivitas kamu terhambat juga teman Paduwe. Bahkan situasi ini juga memicu masalah kesehatan fisik dan juga mental teman Paduwe. Makanya terpapar suhu panas dalam jangka waktu yang lama dapat membuat suhu tubuh meningkat juga, dan pada kondisi ini tubuh akan secara alami mengeluarkan keringat secara sebagai cara untuk mendinginkan diri teman Paduwe. Makanya kalau orang keringatannya sebenarnya kamu nggak perlu takut kenapa-kenapa, karena itu bagian dari cara tubuh kamu untuk mendinginkan suhu yang terlalu panas gitu teman Paduwe. Dan ini aku punya beberapa apa ya, kayak tips untuk menjaga kesehatan kamu di musim kemarau ini teman Paduwe. Karena ini apa ya, kayak paparan sinar matahari itu, suhu panas juga dapat mempengaruhi kondisi emosional kamu. Dari ketika terpapar suhu panas, kamu bisa menjadi mudah marah, sedih, cemas, gelisah, linglung, dan juga stres teman Paduwe. Jadi ya mungkin di musim kemarau ini, karena aku juga ngerasa kayak di rumah aku, di kos aku teman Paduwe, kadang tuh kayak cuaca panas banget. Aku udah pakai 2 kipas angin tapi rasanya kayak masih panas aja gitu ya. Jadi teman Paduwe, penting banget untuk menjaga kesehatan kamu di musim kemarau ini ya. Yang pertama yang bisa kamu lakukan adalah cukupi kebutuhan cairan. Jadi minum air sebanyak 2-3 liter per hari teman Paduwe, akan membantu atau membuat tubuh kamu terhidrasi meski cuaca sedang panas ya. Jadi selain air putih, kamu juga bisa mengonsumsi buah tinggi air dan juga air kelapa yang bisa membantu menyejukkan tubuh saat hawa panas. Jadi kamu disarankan membatasi minuman berkafein seperti teh dan kopi serta yang tinggi gula nih teman Paduwe. Meski rasa menyegarkan, tetapi juga tidak diimbangi dengan konsumsi air putih yang cukup, ini bisa membuat kamu gampang lelah juga dan juga gampang haus. Makanya penting banget untuk mencukupi minum air putih sebanyak 2-3 liter per hari.

0: pagi-pagi.
1: Woi, Nin.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
2: Ri, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu ternyata rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 balik lagi, aku pengen ngasih kamu beberapa tips untuk menjaga kesehatan kamu di musim kemarau ini. Teman Pro 2, yang kalau yang tadi ya teman Pro 2 aku udah kasih kamu tips untuk mencukupi kebutuhan cairan. Nah selanjutnya teman Pro 2 kamu harus gunakan tabir surya. Astaga, ini salah satu hal yang kayak menggunakan tabir surya atau sunscreen itu menjadi hal yang wajib banget kamu lakukan saat cuaca lagi panas-panasnya ini. Selalu aku ingetin buat teman Pro 2 ya untuk selalu gunakan sunscreen, karena itu penting banget untuk menjaga menjaga kulit kamu dari paparan sinar UV atau sinar matahari. Teman Pro 2 ini hal yang wajib banget ya kamu lakukan dari mungkin itu kayak lagi musim panas, mendung, atau bahkan musim hujan. Teman Pro 2, skincare ini akan melindungi kulitmu dari bahaya sinar UV dan dapat menyebabkan kulit kamu terbakar juga. Kalau di sekarang ya lagi musim kemarau terus kamu nggak pakai, itu bisa memicu penuaan dini ya. Jadi pilih tabir surya dengan SPF minimal 30 dan oleskan kembali setiap 2 jam atau lebih sering kalau kamu sedang beraktivitas di bawah terik matahari. Terus kamu juga gunakan pakaian yang tertutup. Ini hal yang harus juga kamu lakukan di musim kemarau ini, karena meski kamu pakai sunscreen yang bisa melindungi kamu dari paparan sinar matahari, tapi kalau kamu tidak melindungi tubuh kamu dengan pakaian yang tertutup, terang pada itu bisa membuat kulit kamu juga berwarna gelap, karena warna ini menyerap panas dan juga ini membuat tubuh kamu akan cepat berkeringat juga terang pada, dan juga tentunya bakal membuat tubuh kamu terbakar sinar matahari juga. Lebih baik gunakan pakaian yang bisa menutupi diri kamu terang pada secara tertutup dari sinar matahari, karena itu bisa membuat kamu lebih terjaga juga. Terus juga terang pada kamu harus makan makanan ringan yang lebih sering ya, karena seringkali cuaca panas membuat nafsu makan juga ikut menurun ya. Jadi agar tetap berenergi, kamu bisa mengonsumsi makanan ringan dalam porsi kecil atau bisa lebih sering aja terang pada pilih snack yang kaya akan protein seperti kayak yogurt, kuaci, castle nut, walnut, atau kacang mete ya. Terang pada itu bisa menjadi salah satu pilihan juga ya, dengan snack-snack yang mengandung banyak protein buat menjaga tubuh kamu tetap sehat di musim kemarau ini.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lolololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

Masih di 96,8 FM Radio RRI Makassar, teman terbaik kamu. Tanpa dua lanjut lagi ngasih kamu tips soal gimana sih menjaga kesehatan di musim kemarau ini. Tanpa dua yang perlu kamu lakukan juga adalah hindari paparan sinar matahari dalam durasi yang lama. Jadi sebisa mungkin tanpa dua hindari beraktivitas di luar ruangan saat panas matahari sedang terik-teriknya, yaitu pada pukul 10 pagi hingga 2 siang. Itu panas banget sih tanpa dua ya. Jadi buat kamu, bila tidak memungkinkan, kamu bisa mensiasatinya dengan sering-sering berteduh di tempat yang sejuk, misalnya di bawah pohon rindang atau masuk ke dalam ruangan ber-AC. Makanya teman berdua, aku tuh suka banget di studio Pro 2 Makassar, karena di sini tuh ruangannya kayak di kutub utara ya, dingin banget. Jadi teman berdua, salah satu cara untuk mensiasati musim panas ini adalah dengan berteduh di ruangan studio Pro 2 Makassar. Terus juga teman berdua, yang terakhir adalah olahraga di dalam ruangan. Jadi rutin berolahraga akan membuat tubuh kamu tuh tetap fit dan juga prima meski cuaca sedang panas-panasnya. Jadi teman berdua, hindari olahraga di luar ruangan karena itu berisiko tinggi menyebabkan head stroke, dehidrasi berat dan juga gangguan kesehatan lainnya. Solusinya teman berdua, kamu bisa berolahraga di tempat ya mungkin nge-gym atau di dalam rumah. Dan beberapa jenis olahraga yang bisa kamu lakukan di dalam ruangan kayak yoga, latihan kekuatan dan juga kardio teman berdua. Intinya di musim panas ini kamu harus pintar-pintar memilih olahraga yang cocok dengan tubuh kamu. Hindari cuaca panas selama 2 karena itu bisa menyengat banget dan juga memicu masalah kesehatan. Namun selama 2 kamu bisa menghindari resikonya dengan melakukan tips-tips yang tadi aku udah sebutin buat kamu di pagi hari. Nah, semoga di musim kemarau ini kita tetap terjaga, terus juga bisa terhindar dari penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan teman berdua. Oke deh, itu dia ya beberapa tips buat kamu di pagi hari ini. Dan mungkin di jam 7 nanti sampai jam 9 bakal ada lagu pilihan kamu juga yang bakal nemenin kamu. So teman berdua, jangan kemana-mana, tetap di 96,8 FM Pro Makassar, teman terbaik kamu.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Nungguin ya, nih aku puterin, spesial buat kamu.

96,8 FM Prodway dari Makassar, teman terbaik kamu. Terlampau dua lanjut lagi pukul 7 waktunya lagu pilihan kamu. Terlampau dua ada 4 lagu yang udah aku siapin buat kamu di pagi hari ini ya. 2 lagu dari dalam negeri dan 2 juga lagu dari mancanegara siap nemenin kamu di lagu pilihan kamu. Banyak kamu-kamunya ya terlampau dua, tapi bukan Kubu Junior kamu terlampau dua, tapi ini lagu pilihan kamu. Oke deh kalau gitu langsung aja kita spill lagu pertama kita ada lagu dari Rizky Febian featuring Adrian Halif Alama.

Itu dia daripada 4 lagu yang udah aku spill buat kamu di lagu pilihan kamu hari ini. Boleh banget kamu vote sekarang juga ya sampai jam 9 nanti. Caranya gampang banget daripada 2, bisa lewat WhatsAppnya kita di 0811 410 968. Bisa juga lewat Instagram kita di @rarian_makassar. Dan juga lewat aplikasi kita di aplikasi RI Digit.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM Makassar.

Balik lagi di 96,8 FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pradua balik lagi bareng Ryan nemenin kamu di pagi hari ini. Kita update dulu untuk info cuaca di pagi hari ini. Teman Pradua langsung dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Teman Pradua, nih kita jalan-jalan dulu di Provinsi Sulawesi Selatan. Kita mulai dari Kepulauan Selayar, hari ini diprediksi bakal cerah ya Teman Pradua. Terus juga di Bulukumba hari ini juga diprediksi bakal cerah juga. Bantaeng, terus juga di Takalar, Goa, Bone, terus juga di Maros, Pangkep, Baru, terus juga di Sidrap, Pindrang, dan juga di Tanah Toraja, Kota Makassar, Kota Parepare, dan juga Kota Palopo, Teman Pradua. Terus juga ada yang berawan untuk hari ini, ada di Jeneponto, terus juga di Sinjai, Sopeng, Wajo, terus juga di Endrekang, terus juga di Luwu Utara, Toraja Utara, terus juga Luwu Timur, terus itu aja Teman Pradua yang hari ini bakal berawan. Jadi hari ini ada yang cerah, terus juga ada juga yang berawan. Tapi meskipun berawan kayaknya bakal panas juga ya Teman Pradua, karena diprediksi intensitas suhunya dari 19 derajat sampai yang paling tinggi itu ada di 32 derajat di Kota Makassar. Wow, itu luar biasa panas banget Teman Pradua. Jadi buat kamu yang pengen keluar rumah, pengen beraktivitas di luar rumah, harap pakai pakaian yang bisa menutupi diri kamu dari paparan sinar matahari, jadi biar aman aja tubuh kamu dari musim kemarau ini Teman Pradua.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: 96,8 FM Prado dari Makassar, teman terbaik kamu. Terima kasih di pagi hari ini deh, ada orang paling rajin datang baru jam 7 tuh, jam 7 datang. Damn, harusnya kau yang buka siaran di sini.
1: Oh benar. Nanti aku gantikan Karai.
0: Tapi luar biasa sih semangatnya Ale di pagi hari ini. Kau udah sarapan, Le?
1: Kebetulan belum nih.
0: Oh, belum. Jadi saya sudah mau sarapan sih. Baru-baru selesai.
1: Oh benar. Pasti nasi pecel ya.
0: Tapi by the way, Trampa 2 tadi kan aku udah ngasih info cuaca buat Trampa 2 nih. Cuacanya udah kurang lengkap rasanya, Ale, kalau pagi hari ini tuh gak ada juga info lalu lintas.
1: Benar.
0: Karena orang-orang tuh pasti kayak Momi keluar rumah toh jam 7 waktunya ini pergi kerja. Jadi harus kasih info lalu lintas buat Trampa 2 biar perjalanan kamu gak terhambat gara-gara macet yang
1: dan
0: berlebih.
1: Lancar jaya.
0: Okay. Coba dipantau dulu, Ale, pakai mata batin kamu. Ini titik-titik macet untuk pagi hari ini di mana-mana aja nih.
1: Titik macet ini kelihatannya agak ramenya di mana ini? Kok enggak kelihatan?
0: Aku dulu ya, kalau gitu Trampa 2 ini kita pantau dulu di arah perbatas kota Makassar dan juga Goa. Ini terpantau kalau dilihat dari pantauan CCTV sampai di Jalan Alauddin ya, dari arah Goa ke Makassar itu untuk pagi hari ini lumayan padat. Lihat gak?
1: Iya banget, Kak.
0: Padat banget sih untuk pagi hari ini. Jadi orang-orang di Goa tuh ke Makassar yang kerja mungkin atau yang ke kampus ya, untuk pagi hari ini kamu jangan terlalu buru-buru, jangan terlalu egois juga. Utamakan keselamatan kamu dan juga keselamatan orang lain. Pokoknya jangan terlalu ini lah, terlalu kayak buru-buru banget karena lagi macet perjalanan.
1: Bener, jangan ambis sekali untuk di jalan. Dan kalau aku lihat nih, Kak, untuk di ini titik mana sih sebenarnya agak ada keterangan ya loh.
0: Bingung gak tau?
1: Iya.
0: Ini ada di ini pasti tau yang di tengah nih paling besar.
1: Iya, itu di bawah flyover ya.
0: Iya, betul.
1: Iya, di situ kelihatannya teman Pro 2 lumayan lancar, tapi memang agak padat juga sih, tapi overall sekarang masih lancar-lancar aja sih, tapi tetap stay safe semuanya supaya sampai di tujuan dengan selamat.
0: Which is gue juga ngerasa kayak perjalanan pagi hari ini tuh agak lumayan padat banget gitu ya.
1: Bener.
0: Jadi gue ngerasa kayak ya udah teman-teman berdua yang lagi di luar gitu, hati-hati aja, patuhi rambu lalu lintas. Kalau memang lampunya lagi merah jangan diterobos.
1: Ah benar. Karena itu kejadian tuh kemarin. Ya Allah.
0: Itu kayak lampu merah aja kamu langgar, apalagi orang tua gitu.
1: Aduh. Yuk kembali yuk.
0: Terus ini juga di simpang 5 bandara nih, lihat gak?
1: Iya.
0: Ini juga terpantau untuk pagi hari ini lumayan
1: agak ramai, tapi
0: lancar-lancar
1: masih
0: aja.
1: Lancar ya, iya. Masih apa sih namanya?
0: Itu bundarannya masih aman-aman
1: lah. Iya, enggak yang kerumunan gitu.
0: Betul. Terus juga di jembatan apa nih, Barombong? Tahu nggak? Lihat nggak?
1: Iya, yang di atas ya.
0: Ini
1: yang
0: biasanya titik macetnya tuh di sini banget kalau lagi pagi, di pagi hari. Tapi gue lihat nih ya di pagi hari ini.
1: Lo lihat, oke.
0: Gue lihat ya di pagi hari ini lumayan sepi juga, aman-aman aja.
1: Aku baru mau bilang. Ternyata langsung tuh.
0: Tiba-tiba rame.
1: Langsung rame. Ini di mana satunya ini?
0: Di mana touch?
1: Ini kayaknya di Jenderawasih enggak sih?
0: Yang mana tuh?
1: Yang di tengah nih, yang di ketiga di atas.
0: Ketiga di atas. Oh iya, ketiga di atas.
1: Di situ juga agak lumayan rame.
0: Itu di perbatasan Goa Makassar.
1: Di perbatasan Goa di Makassar terpantau agak rame juga ya teman-teman, tapi bisa dibilang masih teratur dan gak menumpuk karena memang saling masih mengikuti rambu-rambu lalu lintas juga lah.
0: Betul, lampu merah juga di situ makanya numpuk. Terus yang di bawah nih, yang di bawah kedua itu di di Veteran ya?
1: Di bawah
0: tol itu kan?
1: Iya iya benar.
0: Itu juga agak lumayan
1: padat. Ya.
0: Jadi ya harap hati-hati aja lah teman-teman berdua, jangan terlalu buru-buru juga, jangan gara-gara kamu masuknya kerja ke
1: siangan
0: makanya harus buru-buru itu membahayakan buat diri kamu juga. Intinya hati-hati buat teman-teman berdua yang lagi
1: tetap
0: di luar.
1: Tetap stay fair semuanya ya, teman-teman berdua.
0: Semangat kerjanya buat kamu hari ini pencari nafkah atau yang masuk kuliah, lagi masuk sekolah. Hari ini harus semangat kayak semangatnya
1: Ale. Benar.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih? Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Nungguin ya. Nih aku puterin. Spesial buat kamu.